Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun.

0: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh.

Porilun po sikurung lewat level minat bahasa Indonesia Barat. Dan untuk bungahnya warilun Serubuh edisi spesial. Jadi tema tanya orangnya mepantun kan, Mbak. Jadi kan malam Selasa mantong yang kena mepantun. Tapi bungahnya tanya mepantun. Nyan. Jadi password ni warilun kegata yang kena tamong yang kena request lagu guna pantun sama pantun Aceh, bukan pantun yang lain. Biar banyak biar lele put boh barih mentok nyan bang. Ya orang lagi contohnya manyang-manyang gunung Selawah, lebih manyang gunung di Aceh Tengah. Alih huru rabu nauro hameh, semoga ketanya hudib lam berkah. Nyan ban. Get warih leun. Yo siap-siap laju gata yang kena tamong dalam sirubuh ronyo yang kena request lagu. Nampu siap pantun sabo. Oh yang ana pantun ana tapi asese.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

Beathead Awaibu No Sirbu Gonyo edisi spesial dengan tema mu pantun yang menyo kata yang kena tamong kulen pesiap sabuh pantun bah menyo na pantun baru ta bi request menyo hana pantun hana request nekeren salim mendong nyian ban oke okay.

0: Ya baik, dicoba lagi warihleun ke gata yang kena tamong rasa padilebe. Ya baik, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam para ibu-ibu.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Oma di Cakeun.
0: Oh, Kak Rahma.
1: Iya,
0: di Cakeun. Iya, Kak Rahma, apa kabar? Iya.
1: Enggak bukan, kabar memandu. Isinya mangat terasa. Bunga tanya mandum, kita dengar suruh nyambara isbaca.
0: Mantul. Mantap, mantap. Ini nyo baru hayu, baru bereh kau.
1: Iya, para ibu mudah-mudahan dengan acara seribu bala ibawa aronyo sehibur mandung ya dan sama elemen.
0: Betul.
1: Salam untuk mandung-mandung para ibu ya.
0: Salam ke mandung-mandung.
1: Untuk para ibu dan penyiar lain, Kak Cul, Kak Andi, Nurun, Kak Teriul, selama menjenguk setia. Ya, setia sampai para ibu.
0: Get, amin.
1: Sehat kabe, mudah rezeki, ilmu iman dunia akhirat.
0: Assalamualaikum. Oh, mana nak lagi request lagu, Kak Rahma?
1: Lagu terserah Barais ya.
0: Oh, lagu terserah Lun. Get, siap Kak Rahma. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nyan ban, karena Kak Rahma yang sawu getanyo arih Lun. Jeta, terima kasih sebab nelpon te. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Rais.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang menekan Kak Rama, Oma, Cakul,
0: Rais. Oh, Oma, alah, Ma, oi. Nyampai atas sensor gelinyung, leh. Aduh, Oma dicorkan, ha?
2: Urangnya ada semurah baru letak semurah.
0: Oh.
2: Baru piu ni.
0: Berarti semurah seminggu lah ego. Getnya, silakan pun apa tuan
2: nak tanya. Jadi pakan urangnya ya umpan tuan. Ya, sampai kayak anak baga-baga, ya saya kayak anak posib lah dah meng.
0: Nemita aja pantun sama nekanya sama pantun. Ya, this is special.
2: Yang gara-gara itu sekarang mahu.
0: Iya. Gimana padu mau na pantun Kak Ena?
2: Kak Ena nak nabok kan?
0: Oh, nabok.
2: Nabok mantan.
0: Get, silakan.
2: Nah, hitam-hitam si anak bayam. Lembah lam lebih seragam lu kena tabu. Suruh bahuranya lain tak macam. Liung pantan memang Rais salju.
0: Gonyo moyo yo bacut serbo.
2: Lah eh bacut orangnya serbo di umpan ton. Banyak cawa-cawa serbo orangnya bunyi pantun mari Iza.
0: Ya, yang tamu orangnya punya anak pantun hana tadi request lagu.
2: Oh, punya anak pantun hana bi lagu kan?
0: Hana bi lagu. Yang kena tamu siap pantun jo.
2: Utau lele ya.
0: Utau lele. Pantun. Ai bunga-bunga jo fresh ah.
2: Mangat jalan mangat pengkeun mangat jalan macut baik-baik loading babe hanang buta.
0: Mangat happy ya. Iya,
2: jadi urangnya kan marai. Karena bertema angga mempantun, kena pantun bang betong kan. Mainan.
0: Apa judul lo?
2: Judulnya hanang pokoknya pantun bang betong dari bang betong.
0: Oh, Bang Betung, pelebel. Bang Betung.
2: Rais tarik aja sabo puyennya judul juga enak nak satu ingat le kan.
0: Get. Iya, Bang Betung kau atanan kau. Okey, Kak Yana, silakan. Ada yang mau disapa-sapa ni?
2: Salam pun tak kerak air sebesarnya. Semoga sehat. Dari Buklam, Raisa.
0: Buklam Gunawan.
2: Semoga sehat. Berkah umur, berkah rezeki. Selingan ke Oma, Cik Buno. Kak Rahmat. Kak Rahmat, Abang Rais. Selingan ke Dek Si, Cik Mamat, Kak Isa, Kak Eli, teman-teman tu lah, bah.
0: Okay.
2: Terima kasih, Rais. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, berikut kita sapa penelpon terakhir di sesi pertama ini dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Rais.
0: Dengan So dan Dipat.
3: Hah?
0: Dengan siapa dan di mana?
3: Ini dengan Gerobak Biru, Rais.
0: Gerobak Biru?
3: Iya, sate 5.000,
0: Rais. Gerobak Biru sate 5.000, Bang Fahmi bukan?
3: Hah?
0: Bang Fahmi bukan?
3: Bukan.
0: Bang apa juga?
3: Cik Mama.
0: Oh, Cik Mama. Kan kadang kan menemukan di kanan kan.
3: Ah, ada di kanan.
0: Iya. Cik Mama, pada umur ada pantunnya?
3: Pantun?
0: Cuma
3: Cik Mama di pantun, Cik Mama.
0: Iya, Bu, ada pantun, Cik Mama. Nah, ada lagu. Ada lagu. Dia anak buah.
3: Pantun-pantun anak saya kena bohong.
0: Gah, Cik Mama.
3: Pantai lagu rap gerdau. Bapak sago ke matang kuli. Bapak lagu sedara anak ligo yang tinggal di mengusi.
0: Yang padu mumu lagu.
3: Saya yang je cik malai anak dia.
0: Nggak wadah kau menumpuk lagu tinggal kusi.
3: Mana dia lagu lah yang jadinya.
0: Yang abu yang pun kemamu je tinggal ke situ.
3: Oh, semalam juga malai di kanannya anda tinggal.
0: Mantap, mami dah cik man. Yang pun request lagu cik man?
3: Lagu urangnya Agam Pendusta.
0: Agam Pendusta.
3: Iya.
0: Dari?
3: Dari Amawati Air.
0: Okay, good.
3: Okay.
0: Silakan cemar yang kena salam salam
3: keluarga sama iman dunia akhirat.
0: Amin.
3: Juga ke makcik si Buno, Lia Mara, Lia Kak Diana, Kak Hayati, Kak Eli, Bang Amri, Bang Isa, dan teman-teman juga. Ya.
0: Okay.
3: Okay. Makasih banyak bang.
0: Sama-sama cemar. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, get warilun tapi hek dile untuk tak sambung tuma kelai be.

0: Ya, warilun mantong sajian propo dari RRI Banda Aceh niba uronyo dalam program Sirubu dan edisi gonya spesial warilun kegata yang kena tamong payah nubu siap sabo pantun. Ya, tanya mau pantun uronyo warilun be. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ganso dan dipatnyo.
1: Nah, dengan Wak John di Gli Genting.
0: Wak John di Gli Genting. Mantong Gli, Wak John. Anak ubah lo, ma?
1: Anak ubah, mantong Gli, udah cocok mati Gli.
0: Anak habis lo, ma?
1: Anak habis lo, Gli Genting, Gli Tuhan, mana habis?
0: Ingat, Wak John, kena pantunnya?
1: Pantun, tak mau, dua buah kok, ni pantun. Coba kita ke dekat depan.
0: Oh, jut, hambu, Wak John.
1: Kenung tua gara. Agli uli wak tiga telawah.
0: Mame.
1: Lam pandah lengah wak tiga lang tebo.
0: Mantap.
1: Abi lepung ni gli juga baru kelemah terpandang tu ngah. Ya,
0: ale talik baru tak lemah lu ngah.
1: Abi lepung ni ke gli juga abi baru kelemah terpandang tu ngah.
0: Ngeh, sama tu wajon.
1: Ya, sama tu. Dah si dia kena orang tua yang pun ngah. Pula mungkin tu baki langit juga. Orang bawa banyak pihak kerenda.
0: Iya.
1: Gua habis gua gulung mentang mau melangit orang. Mentang bawa mentang mau memet bawa pro bawa pro pun benda.
0: Mentang memet bawa pro pun benda.
1: Kau tu.
0: Mantap.
1: Kau kena cut cut ayam langong ke?
0: Bere. Ya, wajan punya requestnya?
1: Lagu dari Abakaler, Piasan Malam.
0: Waten aja Piasan Malam.
1: Ya, betul. Duk punya jalan, numpuk-numpuk.
0: Oh, Abakaler. Jenjo ke mana?
1: Kau.
0: Oh, beda lah, ma?
1: Beda. Abakaler jempung sama roti air.
0: Oh, iya. Yeah. Selakan ya, yang kena nasau, silakan Pak John.
1: Salim mah. Salim pun keron yang baik sehat tapi ya.
0: Amin.
1: Boleh kan kita dalam kaya ni amno yang ni ada dalam baru. Oma yang ni ada coklat, kemat yang gerbak biru juga. Ya. Boleh kan ke Pak Amri di kota Melaka. Kecik pun tu yang ada di jeruk ah. Walaupun yang tu ke Yahum yang ada di Bintang-Bintang. Walaupun yang ke Kayati yang ada di Korea ni. Lainnya ke Bandung-Bandung.
0: Okey, Pak John.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Wak John puno ya di Gli Genting nyota sawu sirotoknyo Nabang Basri. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rais.
0: Sehat Bang Basri?
2: Alhamdulillah sehat. Siban di sini, Rais?
0: Di sini cukup tak mantap kah?
2: Ya, lagi doa tanya besar sabi mandu mah.
0: Amin. Makasih Bang Basri. Puna pantun ya. Bang Basri?
2: Ha, sekarang kita baca muka boh dua.
0: Siap.
2: Kita boh pantun, kita boh kanji menang.
0: Mantap, melimong je. Silakan Bang Basri.
2: Ya, ni cai le apa? Bamura di cawang, bamurung di cat, bungung jumpa gad kalian tanda. Lan tidi apa ya? Lan tambah leh, banyu lelap gop jaring kadra. Oh jut kuasa kadi cak legop, so yang hanmum era isjawa kakira. Hamas cakala kaki bintang sepe, bapunggung kebe kadi mu cinta. Tak ubatan nak matempok lewe, elang kia pagi di isok bela.
0: Kerja
2: pangkaran menggadeng canggu asap putih jiwa di pemembura dengan talo tape caika canggu dengan talo titu atas carua guda menya umpung serape tiba ke kayu lu ga ikut cucu tu wang butul suanan mata tak
0: eh Ya, kali Bang Masri.
2: Boleh pantun apa tu?
0: Oh, nama nama gas.
2: Mangat mangat bang, mangat mangat bang amplam di belade. Tapi sirih gulun penuh rasa. Ulun di sini orang kata di sini padan tu tak isi bantai dua.
0: Alah lah.
2: Dan hilang terlalu.
0: Okey, jadi tak ikat canggung dengan talo apa Bang Basri?
2: Talo tepe, tak talo tepe, tak ikat canggung.
0: Dengan talo tepe.
2: Ya, dengan talo itu tak caruh pun dah. Punya umpung sampai si Basri akan jadi luar. Tak, si tu.
0: Ya.
2: Itu dah lima terah. Itu ni.
0: Jadi talo tepe kan dari... Dari
2: memang, bu, memang dari tape.
0: Tape u ah.
2: Tape u mak drok antum u ni satu tape ya nang.
0: Nah. Ai kadang
2: yang selalu tape saya ikat tanggung dengan selalu situ saya pun tak tahu udah kita ni.
0: Ke ladu mana lewatnya hari tu pulih tape apa. Ya.
2: Kalau tape istilah ni selalu lima jam
0: mula. Ah betul. Get Bang Basri pernah request lagu?
2: Lagunya Maimun macam yang duet tak buat orang pun je lah.
0: Maimun. Ha. Okey yang duet ah, Ger silakan. Ya. Salam-salam ke Sonyo.
2: Salam mono yang pertama pun ke Rolle Radis Pasir Atambe.
0: Amin. Terima kasih.
2: Dan Oman di Cek Guru Mayan Cek Man Anian yang Alam Baru. Anian Radis Pidia Jaya Balanya Kak Eli Kak Nur di Pulau. Malanya lam tolong. Tolong. Kak Erna ji lain memandu maju ba.
0: Get.
2: Nyamankan lagi.
0: Get. Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, berikut kita sahur kembali ini siapa?
3: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan dengan siapa dan di mana?
4: Halo.
3: Iya, halo. Dengan siapa dan di mana ini?
4: Ah, di mana-mana ini? Saya dari Ui di Aceh Jaya.
3: Oh, saya dari Ui di Aceh Jaya. Kiban habab, Pang Syatari, sehat?
4: Sehat, saya ada ulunan.
3: Nyongan Rai Salju.
4: Ah, di mana-mana ya.
3: Di mana-mana. Kiban, Pang Syatari, punah pantun Sabah 2?
4: Anak pantun ini ada. Lagu darai cantik
3: minta maya. Ah, maya hana pantun hanya tapi lagu Bang Syadari salam-salam mandang.
4: Ah, kaga ke. Putai kawan lain.
3: Ah, maya salam-salam mandang je. Silakan. Salam ke sawah Bang Syadari.
4: Salam ke Dik Nurul dan yang gendak. Ah, Dik Nurul berdekat ala wayawah ala Dik Nurul ala temong wayawah.
3: Yang ke, gantung-gantung eh.
4: Ah. Nyala Dik Nurul pun boleh-boleh eh.
3: Gawat dah lah kau.
4: Alik mudah je punya.
3: Okey, Alik yang kesalam.
4: Nyabi Ulai Kering. Mama, Bapa ni juga. Dawat Ulpa. Nyala ini mau mandum. Untuk jalan-jalan ke Dik Nurul ni mantap kali. Boleh ku doa dan lain dan lain minta om.
3: Karena anak pantun hanya tajuk lagu Bang Syadari.
4: Tapi dia minta sayang kita dari yang mantap kali ya.
3: Iya. Kayaknya mantong Bang Syadari.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, warihlan sabah meluah ke gata bermujroh bermubahagia dalam hidupnya. Yang penting baik tak tinggal sembahyang. Ada pih mentong batu-batu bacut sembahyang baik tinggal warihlan. Nyan kagum pingatnya. Ya, karena yang berbeda dengan orang lain yang kenyan bak sembahyang. Get warihlan sabah jangan yang kagak laki abuno na abakar piasan malam na bang Maimun R tapu duet dengan Kak Cici Nur pantun peingat eh? Get karena mentong na sabo request lagu yang galom na tajak sebuah telefon dia.
3: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Rais Salju.
3: Betul. Nya dengan siapa?
5: Ya, Abie, bukan ada angkat mana dengan tumen-tumen.
3: Ah, ya, Abie, nyo. Tunggu kita mau lain bunuh ya, Abie.
5: Oh, mana? Anak balah. Ya, anak kerbau.
3: Iya.
5: Okey deh. Oh, deh, lu ngaho.
3: Ah, deh lu ngai. Istirahat deh, kanto. Mian, kali lo Honda kan?
5: Oh, mana?
3: Nya, puna pantun ya, Abie, orangnyo.
5: Pantun, pu balon ni kita pantun
3: ah. Nya urangnyo uro spesial ya bit. No sirbu tanya mau pantun, menyo anam pantun anjit tapi lagu.
5: Oh mena. Kon bungang rekan bungang ria, bungang pekan tu do Cina
3: pun.
5: Dalam do dicunjuk tahu hantu pantun ngeda. Ya, nya mena.
3: Mame tak lagu.
5: Dua ku tang-tang leh ku ting-ting lebong lambat ring mencengok-cengok meruah ikring udah mekui iku mencengok-cengok. Kuala bau tutup meranti kapai di tamong di tuntun dua kapai piji weh kanong di tamong malam pija deh tapuk perang haba. Pak dini sineng jitim mepake, pak dini sampe jitim mendawa. Pukul lama tayang ke apa tak tayang tu gue kasih tu ulang kediatan le oh akhir masa nyaman kaji kan
3: mantap dah ya bin
5: mantap jangan jadi lagi lagu eh
3: jad mayo kalengan sama pakai bahan tajuk lagu eh
5: lagi pun lagu balai sama halaga balai
3: yang ke baron ya bit
5: jadi padahal menyangka bikin lun kon hem masjid tanya sebaya ka konyo le mau nyopak satri oi konyen ka lanjut umur kadang nalamu 75 kan mah hanji ke bapantun ta bau
3: eh alah
5: ya menang
3: iya jadi pun lagunya ya bit
5: lagu-lagu kandeju sabohnya perkrung daroi
3: ba oh ikrung daroi yang di mata inya
5: ketika melekat engkau dilupa di tangga meruah
3: iya ngerti ya bin salam-salam kesonyo
5: salam-salam ke Bang Rais bila selama iman inam dunia akhirat hanya menanti kadang natalah marit natalah buka abah baik nasutanki dengan hati yang bersih
3: amin ya,
5: apapun di jauh mendung tengok lagi Pak Satari menanti dia cejaya nyamanya lir sabar tu ni
3: Wak neki ni
5: nya tabu nya masam ni nang kemna
3: nya pu kan tanda ke Bang Syadari kirim bodin sa bompang
5: yang nya kau mede kedek Nurul kau kirim la membadu boh tanya hukum dah sini ya menanti ke Kak Hayati di Korea ke Pak Mati di Kota Melaka ke Radit Padang di Irbadi Jaya ke terpang baru seli di Surin tengahnya tengah bekerja dah teman-teman juga ya bu ya bang saya juga bang Raihun
3: get ya bit
5: yang kat kamong yang kau kamong nanti ya
3: iya
5: get assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyan ban. Jadi karena ya bit puno, karena rekan-rekan lain dan tak nikmati leboh jangan yang ke gelak-gelak rakan-rakan kita nyok.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru Niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Bunga cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh yang disadurnya

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: Pukul 10:50 waktu Indonesia Barat. Warehlen tasawut magata di sesi gele dalam bungu sirbu hurunyo. Ya, dan warehlen betul password untuk hurunyo karena uro spesial mupantun. Ya, menyuna pantun baru na lagu. Uyana kirim salim mantong.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan So dan Dipat.
2: Dengan Umi.
1: Hah?
2: Umi.
1: Umi toh yo.
2: Umi menasa papa.
1: Umi menasa papa. Nah, kadang naci Umi Laila kan?
2: Oh, kadang ya Umi Laila.
1: Oh, dah. Ya, kibar Umi sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nian, bana pada mau pantun yo.
2: Oh, pantun kan ya?
1: Oh, orangnya pantun, Umi.
2: Ya, anak bisa pantun?
1: Anak lagu, salim-salim mendang.
2: Oh, lagi kuncik lah sabar pantun.
1: Haja.
2: Kata hancur kan?
1: Hambu, Umi.
2: Atuh bak panjo, na cicim pala-pali. Atuh bak kuki, berujuk semua. Penyiar orangnya, di ba RRI. Na encar hi pancen wi baca.
1: Pandong nala Umi.
2: Oh. Ko kaje nale.
1: Oh kaje tambah pandong.
2: Oh dah nyata bote je cin.
1: Ye, tambah bote lah je lagak dia.
2: Oh. Tapi uko ke tumpang bibi. Saje ikupi ke tumpang mata. Tiba popen radio RRI acara sirboh sabe lo ikuti
1: rancak bana
2: iyalah ambo nak ada bismillah ambo nak depan pandai berpantun arai
1: apa yang indah iko ala rancak na
2: iyo rancak dikit bisa dikit ambo tapi bisa ke orang-orang lain kirim ke RRI nak ada bisa ambo bukan ambo nak ada bisa ambo kan kalau ambo tulis bahasa Aceh tu nak ada bisa orang baca kalau ambo baca sendiri ambo bisa rakyat makanya ambo nak pernah masuk berpantun nak pernah ambo masuk
1: nah makanya hari ini kita kasih masuk pantun
2: iyalah
1: ya Umi mau request lagu apa nih
2: lagu ini yang rakyat tak bisa aja tu balasan yang dari padusi perempuan yang bawa tu.
1: Okey siap. Ya. Yeah. Oh, salam-salam silakan ni.
2: Salam-salam pertama buat Rais bersehat rupanya umu bermudah rezeki selama iman.
1: Amin.
2: Alinyan ke Mamandum penyiar RRI nan, alinyalam ke Cik Mat, ke Sobno Yahbid ke Pak Sabtarius.
1: Ya.
2: Menyalam ke Kak Hayati, Dek Hayati ya pakon Kak Tuhalun. Dek Hayati ke Yana lah ke Bandu-Bandu maju.
1: Get Umi.
2: Kak Rais bos.
1: Get, makasih banyak.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, setelah Umi ada nih Bang Amir. Halo, assalamualaikum Bang Amir. Halo, assalamualaikum Bang Amir.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, sehat Bang Amir?
3: Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat mentong, Bang.
1: Iya, nyo dipat posisi Bang Amir?
3: Gimana, Bang?
1: Nyo dipat posisi?
3: Ini memang di Lampung.
1: Oh, tunggu di Lampung. Lampung Hodrin, be?
3: Bukan, cuma fikir kan, saya tanya maklum lah tanya-tanya.
1: Fikir dengan awak lampu hodrin, kajet kirim sabah kuning ke no?
3: Memang bahnya menyapu pegang hana, itu hana mungkin, memang nak. Tapi, memang dia tak berat, ini kejadian kamu di Waila, hana aku tukar banget.
1: Oh, di Waila kamu same shit, ha?
3: Nah. Nyo terganggu nya bikin iglong-iglong telepon ni nan sabo tu ha tu kena.
1: Nang ke. Get lah. Bang Amir pernah pantun uranyo?
3: Oh, mau pantun bang.
1: Nyo uranyo uro spesial jadi mau pantun tanyo uranyo.
3: Hai, je je dau yo yo le nak apa bunuh wa.
1: Gah Bang Amir.
3: Redo uji teka, sidih di butau. Ujin kaji tau. sini di Waila.
0: Iya.
3: Ku fikir lupa ia ada orang kena payung. Tetapi sitong lebah hebat yang ka.
0: Alah alah, wah hati dah dengar. Ya, mentong nak Abang Amir?
3: Kiban?
0: Mentong nak?
3: Ah, tak bawa tu.
0: Get, punya nak?
3: Hijau-hijau ada pada yang kumpling. Lemah kungingi ngon iku mata. Tidak nak kuning ku wawa pina kuning. Eh lalak bakmin awai gop tanda.
0: Kawai tanda dek gop, kata lak tanda.
3: Haa. jadi yang tu yang semua abang punya pentol malam tu dah hepo tengok tak kena lah
0: pernah program nak
3: water lah menang lah.
0: Abang Amir pernah request lagu?
3: Menyajik telur nombor tabang lagu ni. Lagu Abu Bakar Al, dia nombor tabang.
0: Apa judul?
3: Salma.
0: Salma ya, okey. Ya, salam-salam Bang Amir.
3: Salam tu buat makcik, buat Kak Eli, buat Kak Inong, buat Mami Melaka Papen, buat Pak Basari. Pokoknya Bang Mendum lah bang, karenanya berhubung menghemat kawasan bang.
0: Get, gah je.
3: Jadi ini murah macam penyanyiannya tau nak lah, lu menang tau.
0: Oh, buatlah. Nyora Isalju.
3: Jadi mudah-mudahan bersehat tapi dengan keluarga menang.
0: Amin.
3: Kagetlah Abang Amir, jadi teman-teman yang lain.
0: Terima kasih Bang Amir.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan So dan Dipatnyo.
4: Yo, Pak Amri yo.
0: Pak Amri, sehat Pak Amri?
4: Insyaallah, hari raya sehat.
0: Nah, nak ke mau hari Pak Amri?
4: Kalau dia lah, kalau dia.
0: Kalau. Puinam tu memang ke raya?
4: Tu memang ko ko dinar ya.
0: Ke dinar. Ya, Pak Amri. Pada rumah nak bantuan yo.
4: Anak jom bantuan lo mukri yo.
0: Punya anak jom bantuan. Kakak payah tak jom salim mentong anjak tak bila lagu.
4: Oh anjak lagu. Ke pancik cari ya
0: ma. Ya enggak.
4: Guna lagu tu. Kau bantuan tu maham dikrak kat
0: dia. Enggak, kamu dua krak habis je. Silakan Pak Amir.
4: Dengan cara orang bantuan kan Pak Dedy.
0: Alah
4: lah. Kacau bantuan
0: tanya anak puji je dah alti kerek dua kan je tu. Ya, silakan Pak Amri.
4: Yo, mana-mana gunung gurdung yang lebih lembung selawah darah. Pulon anak darah dengan janda jino masukton sebat lepah lepah mung kahana leko.
0: Aduh, lepah mung kahana leko kapal lewat dia.
4: Angkau kalau pada kerja, kalau pada kerja, kahana leko.
0: Nyan ban, jadi baik terkejar kejar.
4: Baik terkejar darahnya, sedang-sedang saja.
0: Ya, sedang-sedang saja. Kasih. Kasih. Mau punya punya na tamah lom Bang Amir.
4: Tamah lah.
0: Samu punya na.
4: Bojo bojo dekat ngam bah perme dekat ngam padi tadia betul takalan budu baru gomu sakit hati.
0: Ya enggak betul. Ya betul kalian buduh baik rugamu sakit hati.
4: Kamu muhara itu nak bari.
0: Oh man, padu menjino tujuh lap tujuh padu menjino orang ya, Mam Amri.
4: Akhirnya tu lepan tu.
0: Lepan alah mak. Oi, menyana 20 mayam kah hek anak muda.
4: Kau mangan 28 be tu.
0: Ya, Mam Amri boleh request lagu ya.
4: Lagu Pesta Imada anda.
0: Pesta Imada dari
4: Ismuka Malaka.
0: Ismuka Malaka. Nggih. Silakan Bang Amri salam-salam.
4: Awak Kota Malaka.
0: Awak Kota Malaka.
4: Pun Pat Bu Bang Raif le, semoga Bu sehat sampai Bu punya umur, Bu mudah rezeki.
0: Amin, amin.
4: Tapi ini kan tepi terak li.
0: Hmm.
4: Saja ku tepi terak. Kan ini tepi terak lah. Ya tepi terak tiga ke, tecun tiga. Ini benar memang kata tepi-tepi, berarti kata tepi terak
0: lah. Kamu juga terus supi asli ke? Apa yang kata yang lain untuk kan?
4: Kau, kadang memang kan bentuk-bentuk pandai diri lah memang.
0: Enggak. Nalain salam Bang Amir.
4: Nah. Ona Bang Rusli di Turin tema di Lambaru.
0: Mm-hmm.
4: Ya be tulai garing bak dapar pi. Kemudian wajar lambecam. Ga eli pagar air, ga nor pulau Aceh, ga ayati Korea, ga inang Lambaru. Saja nyaman tu barai.
0: Okey Bang Amri, terima kasih Sabah Melua.
4: Ya, yeah, terima kasih banyak.
0: Ya, yeah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amri kagi sawu tanyo ni ba uronyo bungoh jelang siang, jelang cut uro. Dan ta rehat ileh, ta paso minyu ileh dengan ta simak leboh lagu yang ka gelake le rakan-rakan na balasan rakit buat pisang banahan Cik Salma serta pesta imata.
5: Sahabat Production.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus
2: bikin gestur silang pakai tangannya kayak orang kesurupan tepat di depan muka Lionel Messi pas sang kapten mau ngajak ngobrol sebelum konferensi pers. Osam Hasan, pelatih Mesir, awalnya sampai nangis sejadi-jadinya sebelum akhirnya blak-blakan nyindir. Ini semua cuma demi duit. Mereka cuma mau Messi tetap eksis di turnamen ini. Gak tanggung-tanggung, doi langsung memajang foto wasit di akun resminya dengan caption "Dunia sedang menonton". Alhasil, si wasit langsung kena mental dan milih menonaktifkan akun medsosnya. Puncaknya pasca gol ketiga Argentina lahir, Messi CS sengaja jalan nyamperin bangku cadangan Mesir. Hasan yang tersulut emosi langsung menyilangkan kedua tangannya berkali-kali, kode keras minta protokol rasisme diaktifkan. Sialnya, sang pengadil lapangan malah ngeganjar dia kartu kuning nih. Ada apa sih sama pelatih Mesir? Kenapa dia tiba-tiba bikin gestur?
3: Kayaknya ngatur Messi pun segan si Scaloni. Jadi ekosistem di timnas Argentina sama Portugal ini beda kayaknya. Messi itu kayak diberikan keleluasan, kebebasan. Mungkin ya, mungkin gue bisa salah nih. Jangan-jangan line up pun Messi itu berhak ngatur. Ya, cuma dia nggak kurang ajar orangnya. Maksudnya dia

0: Posible lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Warilun tabuka rumah si rebuh untuk sesi yang keput gonyo. Kegata yang kena bergabung, silakan bergabung di 0811-67-886 nyawa gratis hana paya apa je kursa ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi sayang.
0: Iya, apa khabar makcik di Lamara?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Makcik, nyo kali magun makcik.
1: Tengok
0: di magun anak. Oh, anak
1: magun
0: eh. Banyak pekan.
1: Pasal pasal tu ke dah. Alah kau raya.
0: Kiban makcik?
1: Pasal long raya ajak dia.
0: Oh, pekan long raya eh.
1: Long shoot lah.
0: Iya. Makcik, nejioh bacut dari radio atau nepubut se radio be menging-ing su ah. Okey. Get makcik puna pantunnya makcik.
1: Ha?
0: Na pantun orang yo.
1: Ala be pantun dah kau kata hari kejut lagu kan.
0: Ala makcik oi. Kurunya makcik urus spesial tema tanya mau pantun. Jadi ya.
1: Pancung
0: yang lanjut. Jut makcik. Dak jamun, dak baru hana mandele. Silakan makcik.
1: Setia payu sebelum hujan. Setia papa sebelum mati. Dalam mati boleh diaju. Dalam rakyat boleh diaju, dalam mati siapa tahu.
0: Aduh, mantap. Mantong nak makcik?
1: Apa dari mana datangnya lintah dari kawah turun kali, dari mana datangnya cinta dari mata turun hati.
0: Apodalah. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Ya.
1: Apa guna alam mari kaca kalau tidak bisa kain. Apa guna rais mencinta kalau tidak menjadi kawin.
0: Mencinta mentong anak ajak kawin.
1: Apa guna rais mencinta kalau tidak menjadi kawin.
0: Alah. Siapa lo?
1: Terima kasih.
0: Yang kabar macam kau mantap deh.
1: Terima kasih bos. Assalamualaikum. Selamat berduka.
0: Request lagu macam apa request lagu?
1: Oh lagu. Oh kolab lah.
0: Rukun lab lah.
1: Ini yang lelaki. Tapi ini yang lelaki tantun. Yang kutip yang berkata sanjahan.
0: Rukun lab lah dari dari so ya macam?
1: Eh?
0: Dari so rukun lab lah.
1: Hanya di mana? Kebab punan.
0: Rukun lab lah dari so Armawati.
1: Okay, rukun lab lah yang perempuan semayang semayang ya. Tak akhir yang.
0: Dari so yang balagu je.
1: Ini yang beso. Masa pramuda aja semayang pura-pura lah.
0: Okey, sembahyang pura-pura asal pramuda. Get sa.
1: Nah, yang sembahyang pura-pura nanti kembali.
0: Salam ke semua macam yo.
1: Maaf,
0: kena. Hah, ana mendeleh macam. Apa kau maaf rumah pun salah.
1: Terima kasih banyak saya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Salam ke so.
1: Salam ke saya lagi nak kumpul sehat bersama Imam pakai baju.
0: Amin.
1: Yang faleha.
0: Amin.
1: Dengan kata Maulana ya Habib, Umi masa apapun, Pak Basteri, Pak Amri, Pak Tasri, oh mukul yang jual saya. Amin Mahmud di Wailah, semoga yang sehat beliau sekir rampungnya.
0: Amin.
1: Amin ke asal ada banyak ibu jaraya Kak Eli sebab siapa yang ada bandung lah.
0: Iya.
1: Pak Ayu aja ni dah gini ke. Dah orang bandung lah.
0: Yeah.
1: Terima kasih ya Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lukas Aceh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Rai.
0: Dengan So dan Dipat.
2: Urung Pulau Aceh. Urung Pulau Aceh.
0: Urung Pulau Aceh. Nak kak apa, Kak Halimah?
2: Bukan.
0: sehat ke Aisyah?
2: Kak Nur
0: lah. Kak Nur, kali kali Ragun Bu?
2: Udah.
0: Oh man, apa teman Bu Rayo?
2: Nak lah kakakan diri.
0: Oh, mama ngadar orang ya. Hana kurungkut ini tapi.
2: Ha? Anak-anaknya mengembangnya barang ini. Nangkut, nangkut dah menghai.
0: Iya. Kak Nur, puna padungu ada pantun no?
2: Datu berapa ha?
0: Jom mu dua buah mulai buah buah lima buah bijir.
2: Ya pada saya badan lor berjepat badan lor bergentar-gentar hati berdebar-debar mempikir aja tu cinta rupanya kelaparan.
0: Rupanya kelaparan bukan jatuh cinta. Mendup-dup hati, muyok-yok badan, kira jatuh cinta, rupanya kelaparan. Okey, belum nak lain Kak Nur, silakan.
2: Kupu ada anak hana santan, kupu intan hana sablo, kupu lagak ganteng laga carukan semayang hantam tu jo.
0: Nian kabutoi. Kupu ganteng. Kupu ganteng laga carukan semayang hana empat. Kok bereh Kak Nur tu? Get Kak Nur pun nak request lagu Kak Nur.
2: Lagu tentang Rihun dari Ramlan Yahya.
0: Rihun Ramlan Yahya. Get salam-salam ke saya.
2: Salam-salam ke orang barang ini. Semoga barang ini saya tadi. Berkah umur, berkah rezeki. Selama iman dunia akhirat keluarga. Amin. Alina ke berimbun, ke kanggi, ke kacut. Semoga kacut saya tadi di rumah. Alina yang ke kairna, kaki anak. Yang nolong baru ke Bandar Seri. Ke emak, ibu jari ya. Alina yang ke... Teman-teman tu maju barang ini.
0: Iya.
2: Memang nasib barang ini.
0: Sama-sama Kak Nur.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, warih leun ambek menggok-gok, ambek mendebar-debar jantung. Untuk ikira jatuh cinta. Faji kadu. Enggak lupa jubu cokro. Kok bereh warih leun? Ya, silakan ta sawu-sawu cedera orangnya dengan pantun warih leun. Karena nyo edisi tema ranyo mepantun. Ya, spesial pacut orangnya. Menyona pantun baru na lagu. Menyona kirim salim mantong. Ya, silakan warih leun. Mantona sabo penelpon tu yang kena tamong. Mianat tapi odile ta dengar dua buah jangan yang kagak laki penona Ramlan Yaya Rihun dan juga Salbra Muda sembahyang pura.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

Orilan posiblah lip limit dari Indonesia Barat. Untuk gonya Orilan pehlek ya maaf. Sirebu datuk lebih minit lebih awal dari biasa aja. Sabah meluah Orilan ke sajian dan Rai Salju Niba Gonyo. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
2: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif.
1: Orelan pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat jelang azan zuhur yang akan berkumandang pada pukul 12.44. Ya, lebih kurang 35 menit lagi azan zuhur akan berkumandang untuk kawasan Banda Aceh dan sekitar. Kita nikmati lagu-lagu religi bersama Alidin, Mawadah, dan rakan-rakan.

0: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
1: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
1: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
1: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warih lun yang berbahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen bang.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak.

0: Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papan.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

Abang Pop Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan mayoritas pengemudi ojek daring yang mewakili 19 komunitas mitra Gojek, Grab, dan Maxi memilih berstatus sebagai pengusaha mikro. Pernyataan ini disampaikan usai dialog bersama ratusan pengemudi di kantor Kementerian UMKM Jakarta pada kemarin. Menurut Maman, status tersebut dipilih karena memberikan fleksibilitas bekerja sekaligus membuka akses terhadap program pemberdayaan pemerintah, termasuk pelatihan dan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah juga tengah menyiapkan peraturan presiden sebagai payung hukum penetapan status pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus mengembangkan komoditas unggulan daerah guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing sektor pertanian. Program ini difokuskan pada penguatan budidaya hilirisasi dan perluasan pasar hasil pertanian. Kemarin Bupati Aceh Selatan Mirwan mengatakan pengembangan komoditas unggulan menjadi salah satu strategi memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan. Langkah ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta. Seperti biasa, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol, tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Kenapa? Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan sama Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra ini berubah mereka?
2: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya. Bisa ya.
2: Iya. Ini ada kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi Ayah sama siapa ini di sono? Sama Dewi Satriani.
2: Iya, kali ini Kanovanya bersama Dewi Satriani.
1: Oke.
2: Tapi ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak
1: pecah ya?
2: Ada apa ya?
1: Ada feedback-nya.
2: Ini ada kayak dibilang bergema bukan, echo juga bukan.
1: Iya, ya saya juga mendengar
2: ini kayak
1: suaranya
2: ada yang ikutin suara saya.
1: Iya,
2: suara dua kali ya.
1: Iya, ya suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
2: Aduh, ada agak kresek-kresek ya.
1: Yeah.
2: Karena suara saya kresek-kresek ini, saya lagi komunikasi juga sama operator saya nih Kak Nova.
1: Gak apa-apa, sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali.
2: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali.
1: Oh, delay kayaknya wi.
2: Gak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Iya, kayaknya delay banget ini.
2: Itu nih.
1: Ya udah nggak apa-apa.
2: Nih ini operatorku.
1: Sambil berjalan deh ya, namanya juga nge-zoom ya, nggak apa-apa deh. Makassar gimana cuacanya? Malah suaranya hilang. Halo.
2: Panas
1: Tadi sempat hilang.
2: Suara saya hilang ya?
1: Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang sebentar. Iya, Makassar gimana?
2: Tapi suaranya bergem ini lagi. Iya. Iya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Cerah-cerah tapi panas sekali gitu ya.
2: Kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh, cerah-cerah tapi panas sekali.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau copy pastenya hal-hal yang baik enggak apa-apa ya.
2: Ribet-ribet ya Kak Nova.
1: Iya, benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja ya.
2: Copy paste aja biar lebih gampang gitu.
1: Iya, benar. Oke dah. Oke,
2: Kak Nova, kali ini kita akan membahas
1: Ya silakan, mau bahas apa?
2: Terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z.
1: Oke, dah kalau begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone atau by Zoom?
2: Betul sekali, narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu.
1: Alhamdulillah. Oke dah kalau begitu daripada berlama-lama dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya, biar dimakan sama pendengar kita.
2: Betul sekali.
1: Oke dah, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya. Silakan Kak Dewi.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir ada Ibu Dr. Ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Ya. Iya, gimana perjalanan? Aman-aman aja ya?
3: Ya, cukup panas, Mbak.
2: Panas ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah lancarlah perjalanan ya,
3: alhamdulillah,
2: Bu ya. Baik, sekali lagi nih Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi C ya. Nah, pemicu diskusi kali ini yaitu sastra daerah seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter. Dari kacamata Tak ini sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter?
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
2: Iya.
3: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya.
2: Iya.
3: Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri buat generasi Gen Z, karena sastra ini memang tidak dikemas menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya. Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini. Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kerut kening kita berkerut. Tetapi yang saya maksudkan, bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8 sampai 10 jam per hari ya. Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka. Nah, karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu kemudian sastra itu di share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya. Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya. Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah ya. Karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan, mm-hmm. atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game, yeah. ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena yeah. ada kaitannya misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal mungkin K-pop dan sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang diatur dari pemerintah, ya, khususnya pemerintah daerah, ya, bagaimana merancang satu kegiatan misalnya ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi, misalnya membuat konten-konten atau game-game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah, sehingga anak-anak ini tentunya akan melihat bahwa oh ternyata sastra daerah itu, kalau sastra itu kalau kita kemas juga menjadi menarik, ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat, tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan, kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil, ya, buat mungkin anak-anak kita atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi, memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa oh ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita, gitu, kebutuhan anak-anak, khususnya tentu generasi Z. Yeah. Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
2: Baik. Yeah. Nah, Bu Dokter.
3: Iya.
2: Gen Z ini tumbuh di era algoritma media sosial yang sangat global. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri nih, Bu Dokter?
3: Kalau itu ya, kita kembali bahwa pola pendidikan di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada Trigatra ya yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah dan juga harus menguasai bahasa asing. Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya. Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa oh saya emang gak perlu tahu bahasa saya. Mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya barulah dia menggunakan bahasa daerah misalnya, ya. Atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya rasa kita perlu menggelorakan pola parenting kebahasaan bagi generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ada stigma bahwa hanya sekolah-sekolah internasional itu yang bagus, ya. Padahal kita ini lahir dan dibesarkan tentunya tidak menggunakan sekolah internasional.
2: Betul.
3: Ya, tetapi akhirnya juga bisa bersaing di dunia kerja dan di publik misalnya. Sehingga harapan kita ketika kita ingin bahwa bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga. Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu kelas 1 sampai kelas 3 itu di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar, karena di ketahui bahwa di daerah itu mungkin belum apa ya, anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia, sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar, bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya, dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih, muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar ya. Dan disitulah pentingnya peran guru, bahwa bagaimana membahasakan, menggunakan bahasa daerah ini pada ranah-ranah tertentu. Mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah, sehingga paling tidak anak ini masih, oh ya, iya mak, saya harus bisa bahasa daerah, karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah, kemudian juga kita punya konten-konten, misalnya taruhlah merchandise ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di apa, di kaos itu ya, sudah ada yang berbahasa Makassar. Kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar, yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat, saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar. Tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner ya.
2: Iya, betul.
3: Ya, kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basa ini, Serigala, ya. Ini kita lagi ada ini. Ya, tidak ada masalah, tetapi mungkin ada ini di Selingi misalnya. Oh ya, sambil makan ki coto, mari kita dengar dulu ini lagu ini sekali anunya ya, istilahnya, sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk.
2: Iya, cocok.
3: Terus kemudian para influencer ya, kalau kita lagi buat konten Makassar, pakai kik bedeng baju kos yang ada tulisannya,
2: tulisan Lontara.
3: Iya, Lontara. Terus kasih makik terjemahkan di, terjemahan di bawah.
2: Iya, siapa tahu orang enggak mengerti,
3: siapa tahu ada orang tidak bisa membaca.
2: Iya.
3: Jadi saya kira Mbak seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan untuk sampai di generasi Z.
2: Iya,
3: saya kira itu Mbak.
2: Oke, Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
3: Iya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan ya.
2: Iya.
3: Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Iya. Jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data yang data dari Balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah.
2: Iya. Wow.
3: Dan 25 bahasa berstatus rentan ya, sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita, karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah. Karena bahasa daerahnya sudah bingung, oh ini apa, bahasa planet ya. Jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin,
2: Betul.
3: Kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi, bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati.

0: anunya, logatnya.
1: Ada tonggeng logatnya.
0: Padahal kita juga punya logat. Iya, seperti ini, saya kan sudah
1: sudah berdialek
0: Makassar. Iya. Karena apapun itu, sebagus apapun logat bahasa lain, kita ini juga harus mendengungkan, ya.
1: Betul.
0: Biasa kita dengar itu ceramahnya Ustaz Dasat yang gini, beleng-beleng, ya. Sampai hari itu saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta, terus orang gini, ini Bu Siti beleng-beleng, jangan bicara begitu Bu, itu enggak, ini, iya, karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu, sama dengan ketika kita menggunakan honorific, ya, kalau kita katakan, mariki, ya, apaan tuh, pakai ki, ya,
1: iya,
0: yang paling ini adalah kata kita, ya, kita kan dalam bahasa Indonesia. Anda bentuk kedua kita menghormati bentuk kedua ya.
1: Bentuk kedua ya benar.
0: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
1: Iya.
0: Iya, betul. Anda. Kita tidak masuk yang berbicara.
1: Iya, betul.
0: Ya. Tapi sampai kadang-kadang ada misunderstanding ya. Pernah ada tamu terus kata sopirnya bilang gini. Tabe Bu, kita kamarta di kamar 305.
1: Iya. Salah tangkap.
0: Iya. Terus kata tamunya, Pak, yang bener aja. Masa saya sama Bapak?
1: Sama Bapak?
0: Iya, satu kamar, ya. Tidak Bu, kita. Akhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara,
1: memberikan pemahaman.
0: Ya, maaf ya Bu, kalau Makassar itu kalau
1: kita
0: kita itu
1: Anda, ibu
0: itu ya Anda hormat, jadi honorific. Barulah dia katakan, "Maaf ya Pak, maaf saya enggak ini." Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
1: Betul.
0: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno karena memang
1: betul.
0: Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan seperti itu Mbak.
1: Iya.
0: Saya kira seperti itu.
1: Iya Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita tapi tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga menerima
0: boleh,
1: telepon.
0: Oke.
1: Saya coba kembali menghubungi Kak Nova.
2: Yo, asik banget ya. Kalau nggak kembali ke Jakarta terus saya jadi apa coba?
1: Saya juga bingung ini kenapa masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil.
2: Oh gitu.
1: Iya, karena suaranya delay.
2: Jadi sekarang gimana ceritanya? Sekarang kurang
1: naik lagi feedernya.
2: Oh, kasih
1: delay lagi.
2: Ya udah nggak apa-apa ya. Oke lah. Kalau gitu kita break dulu. Break boleh diutak-atik kembali barangkali ya. Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya. Iya. Kak Dewi, Kak Dewi dan Ibu Dokter kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di... Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja. Oh nggak ada.
3: Tapi ada teman saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama Dewi.
2: Oh gitu.
3: Namanya okay. Misalkan ada Daeng Gaga.
2: Oh, Daeng nah, itu apa, Kakak?
3: Daeng itu artinya kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama Ibu Dokter dulu.
2: Bu Dokter, Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa, ya. Bu Dokter?
4: Iya, jadi di Makassar itu ada dua, Mbak. Jadi pengertian Daeng, Daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya. Ya, misalnya Daeng Singar. Ya, ya. Daeng Singar itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
3: Masya gitu. Allah.
4: Daeng Cahaya, Daeng Singar, ya.
3: Daeng Gaga.
4: Iya, Daeng Gaga. Itu maksudnya karena cantik.
2: Cantik. Oh, berarti enggak bisa disambungkan sama nama, Bu, kayak Daeng Dewi gitu enggak bisa.
3: Iya.
4: Boleh juga itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama bahwa menghargai Mbak
2: yang
4: Dewi.
2: Lebih tua ya, gitu ya.
4: Iya,
2: iya. Oke.
4: Iya.
2: Ya udahlah, berarti sekarang udah ngerti ya. Berarti kalau panggil Daeng Dewi juga enggak apa-apa gitu kan ya.
3: Kayak lain-lain saya kedengar.
2: Baiklah kalau gitu.
4: Daeng Singar barangkali Mbak.
2: Oke, okay, baik.
4: Karena cerah ceria wajahnya.
2: Baik. Daripada aneh-aneh kita panggilnya Kak Dewi aja dah.
3: Iya.
2: Oke deh. Kita buka line teleponnya. Silakan di share dulu untuk Makassar berapa?
3: Nah, kalau di RRI Makassar kita buka di layanan teleponnya kita di 0811-409-250 Kak Nova.
2: Ulang lagi.
3: Boleh diulang lagi, jadi kita ulang lagi di 0811-409-250
2: baik.
3: Untuk pendengar kita ya.
2: Untuk silakan. Jakarta, jangan lupa seperti biasa 021-35-04-510 atau boleh ke 021-344-0798 dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
3: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih Kak, karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit.
2: Oke, ini di Jakarta sudah masuk kita sambungkan ya.
3: Oke.
2: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.
3: Oke deh.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Roman Bapak yang blam-blam di Jakarta.
2: Iya.
5: Mpok Dewi atau Daeng Dewi ya.
2: Iya. Roman-romannya dari Pasar Rebo ya.
5: Iya. Ibu dokter ya.
3: Iya, Pak.
5: Ibu dokter bukan ibu dokter.
2: Ibu dokter. Iya, jangan dokter.
5: Ibu dokter ya.
3: Iya, dokter.
2: Iya, iya.
5: Assalamualaikum Ibu dokter.
2: Ya, kasih tahu dulu Pak. Dari siapa main masuk-masuk aja
5: rumah orang. Haji Amsar ya, sorry.
3: Dari siapa?
5: Pak Haji Amsar,
2: Pak Haji Amsar di
5: Kalideres.
2: Oh, Kalideres. Iya benar-benar. Yang kalinya yang enggak pernah itu ya.
4: Iya.
5: Enggak pernah kering.
2: Enggak pernah kering deras mulu gitu ya.
5: Iya. Oke. Apa kabar di Makassar?
4: Ya, baik. Baik, Pak. Iya.
5: Iya, Ibu dokter sehat, Ibu dokter ya, Ibu dokter ya.
4: Alhamdulillah. Iya.
2: Iya.
4: Alhamdulillah.
2: Pak Haji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
5: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini, di Kamal Kalideres.
2: Iya.
5: Kamal maksudnya Muara, bukan Kalideres.
2: Di
5: Kamal Muara ya. Karena maksudnya Jakarta Utara ya. Banyak kawan saya dari Sulawesi, Ibu dokter.
2: Ya.
5: Bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga, di Mamuju. Itu ada sepupu saya. Ponakan saya di Makassar. Mungkin Ica itu yang suka on air ya, mungkin ya mungkin ponakan saya tuh, karena ponakan saya pasti punya anak di Makassar itu. Katanya udah 3 anaknya.
2: Main mungkin-mungkin aja Pak Haji. Iya.
5: Iya, jadi nih. Yang saya mau tanya itu, kalau Daeng saya kira cuma hanya untuk laki-laki itu, Ibu dokter.
2: Oh, tadinya.
5: Iya.
2: Oh, oke. Okay.
5: Iya, tadinya perkiraan saya, karena di Kamal itu banyak sih yang di atas saya itu, saya panggil lain sama mereka.
2: Oke. Okay.
3: Laki-laki ya.
2: Iya.
5: Iya.
2: Iya. Gitu aja Pak Haji.
5: Iya, gitu aja sih. Sama bahasa apa? Kalau di sini bilangnya Bugis ya.
2: Iya.
5: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya. Kalau saya ngomong sama mereka sama, saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
2: Jadi Pak Haji,
5: seperti ponakan saya kan bilang, "Cing, udah ke Makassar kita makan ikan segang, ikan segar," katanya.
2: Oke.
5: Okay. Makan ikan segar gitu loh, penapa artinya.
2: Oh, baik. Gitu. Oke dah. Oke deh Pak Haji, udah bisa kita tangkap ya pertanyaannya Pak Haji ya.
5: Iya, terima kasih Ibu dokter sama Dayeng Dewi.
2: Yo.
5: Ponopadu juga di Jakarta.
2: Baik.
5: Semoga sehat selalu ya.
3: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Haji Hamsar.
2: Iya. Ya. Namun kita ini dulu Kak Dewi, kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari Makassar. Boleh. Biar adil.
3: Dari Makassar ada Kak Nova, kita terima dulu ya.
2: Silakan.
3: Ya. Halo, assalamualaikum.
6: Satu lagi dari Makassar. Biar adil.
3: Dari Makassar.
2: Halo.
6: Kak Nova, kita terima dulu ya. Silakan. Halo,
2: Assalamualaikum. Halo. Wah, diputus.
3: Enggak. Ini kayaknya dia monitornya lewat
2: radio.
3: Monitor kayaknya ya. Radio.
6: Enggak.
3: Iya. Halo.
6: Dia monitornya lewat radio.
2: Oh, dia cuma pengen dengar suara kita kayaknya.
3: Mau dengar suara kita aja kayaknya.
2: Iya, udah kalau begitu.
3: Kita putuskan.
2: Kita putuskan untuk memutuskannya gitu ya.
3: Betul sekali, karena kita suara kita berdua kayaknya di fans sekali sama pendengar kita ya.
2: Oke lah. Oke, kalau ada satu kesempatan lagi.
3: Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
7: Selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa, di mana Bapak?
7: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Oh, kayaknya delay.
3: Delay.
2: Volume radionya dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume radionya ini, dulu.
7: Iya, apa namanya?
3: Dengan
7: Dewi.
3: Maaf di dengan Bapak.
7: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
3: Kalau di telepon enggak kedengaran.
6: Volume radionya dimatiin.
3: Halo. Radio monitornya volumenya dikecilkan.
7: Halo,
3: saja.
7: Iya.
3: Oke.
7: Selamat siang, Pak.
3: Maaf, Bapak siapa, di mana ini, Pak?
7: Dengan Ibu siapa ini?
2: Selamat siang. Sama Bang Leman.
7: Kan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya nih.
3: Parah.
2: Sama Bang Leman di Lampung. Ya udah langsung.
7: Yang saya tanyakan.
3: Iya.
7: Jadi generasi Z ini kan.
3: Iya.
7: Apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Gitu aja. Masalah dengan generasi Z itu.
3: Apa yang dilakukan para generasi?
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang? Oke. Oke, Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
3: Pertanyaan dari Pak Hamsah dululah dijawab.
4: Oke, assalamualaikum Pak Haji Hamsah.
3: Iya.
4: Ya, dari Kalideres ya Pak. Jakarta Barat ya.
3: Udah dimatikan tadi.
4: Saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibase, ya. Tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh panggil dengan sapaan daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi Pak Amsar, kalau mau panggil ibunya keluarga tak? Bisa juga kita panggil, apalagi kalau tadi seperti saya katakan bahwa daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya daeng singara, daeng gaga, jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu daeng, karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Amsar, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Amsar juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak, biasa untuk istri itu biasanya tidak dipanggil daeng. Oh ya Mak. Oh ya makna,
3: iya benar.
4: Jadi bukan daeng, tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil daeng, mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Amsar. Betul. Bahwa dari istri ke suaminya itu panggil daeng atau misalnya ya teta, seperti itu saya kira untuk pertanyaan Haji Amsar. Terus yang kedua ini yang dari
2: Lampung.
3: Lampung ya.
4: Iya, dari Lampung.
3: Bapak siapa tadi namanya, Pak?
2: Bang Leman
4: dari Lampung.
3: Iya.
4: Ini... Selamat siang Pak Bang Leman. Bang Leman dari Lampung. Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan? Saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini, kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting, karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu, meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar. Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja, seperti tekaman tuh cikali. Bagaimana itu cikali?
3: Cikali.
4: Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kareng. Jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya. Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
3: Karaeng ya.
4: Naik Karaeng. Iya, padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
3: yang Karaeng.
4: Iya, yang kita sapa dengan Karaeng. Iya. Tetapi karena mereka sangat menghargai, khususnya tamu dari jauh itu semua disapa dengan, hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman, bahwa apa saja sih yang digunakan yang di generasi Z ini? Ya, tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian, meskipun memang tidak merata, itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini, asaile ki meriboko, itu maksudnya menengok ki ke belakang, tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia. Jadi misalnya asailek itu mungkin dia pakai Z padahal harusnya S, karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti itu. Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu, ketika dia membuat konten itu menggunakan bahasa bahasa Makassar sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah, saya kira itu baik, dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui. Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya, Mbak Dewi. Iya. Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar, ada juga itu anak-anak kecil, mamaku iya karena anu, jadi itu kita senang ya ada seperti betul. Itu karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini, dan kita berharap masih banyak lagi seperti poster-poster yang anak-anak biasa, kalau ini kalau saya lihat ya di kampus biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia pasang ya, jadi betul. Meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar. Jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi ya, dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya. Jadi ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian ada guru-guru kita, guru dan dosen yang terus menggunakan bahasa daerah ya di ranah-ranah informal tentunya. Lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok misalnya, di YouTube, di Instagram, dan seterusnya. Seperti itu Mbak Nova.
2: Baik, Bu Dosen. Ini waktunya udah di 13.55. Saya kasih kesempatan Bu Dosen 2 menit ini ya. 2 menit ini buat menyampaikan closing statement-nya, silakan.
4: Baik Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini, dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah, yang pertama diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflix-nya sastra daerah tidak lagi di museum tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu Mbak Nova.
2: Oke. Keren, luar biasa.
3: Iya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter.
2: Baik, luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya, Kak Dewi ya. Iya,
3: betul sekali Kak Nova.
2: Ini tadinya saya pengen panjang gitu sampai ntar malam.
3: Benar.
2: Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya Kak Dewi ya.
3: Betul, nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya Kak Nova ya.
2: Oke, siap.
3: Telepon kita ini sabar kayaknya.
2: Baik, Kak Dewi dan Ibu Dokter terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia. Mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan ya.
4: Baik Mbak, terima kasih.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik
2: Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita ngobrol bersama dengan RRI Makassar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih untuk Diva, salam sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, namun saya akan tetap hadir di Pro4 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, bye-bye, Assalamualaikum.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Jakarta Propertindo Perseroda atau Jakpro menargetkan LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai mulai beroperasi pada Agustus 2026 setelah penyelesaian konstruksi dan kesiapan sistem. Hari ini Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Perseroda Iwan Takwim menyampaikan operasional penuh proyek ini diharapkan meningkatkan konektivitas transformasi, maksud kami transportasi, sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon di Jakarta. LRT Jakarta fase 1A dan 1B ditargetkan mampu melayani hingga 18 juta penumpang pada 2028.

Kita beralih ke berita lainnya. Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Profesor Zudan Arief Fakrullah berharap Festival Biak Munara Wampasi 2027 menjadi destinasi wisata utama di Papua dan kawasan Pasifik. Harapan ini disampaikan saat penutupan Festival Biak Munara Wampasi yang berlangsung pada 7 Juli kemarin di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Menurut Zudan, kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat perlu terus diperkuat agar festival mampu menarik lebih banyak wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arhilun, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 14.21 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warihlon, senang sekali siang ini sangat cerah ya, dan kita kembali bersua insya Allah untuk kebersamaan kita hari ini hingga ke sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan salam jumpa untuk Anda.

Kamu tuan yang tua. Ada nama jodoh dalam dunia. Ya Allah menjodoh berakhirat. Cinta awak, Dron. Suci karena Allah. Udah bahagia. Udah bahagia.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
1: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

Demikian Warelon satu nomor lagu bersama Apache dan Cut Zuhra sudah kami hadirkan dengan judul Rinta Bungong Gapeh dan sudah menemani Anda di suasana siang hari ini. Untuk Anda dimanapun berada, semoga selalu sehat dan tentunya terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Dan Ware-ware yang saat ini sedang di rumah, mungkin sedang menikmati waktu bersama keluarga tercinta, bersama anak-anak, atau mungkin dengan ya seluruh anggota keluarga ya. Semoga selalu sehat dan juga bisa menemani tumbuh kembang anak tentunya. Warelon, kenapa sih kita harus menemani waktu untuk bersama anak gitu ya? Kenapa harus menemani waktu tumbuh kembang anak? Karena anak sendiri ternyata lebih membutuhkan kehangatan daripada materi. Hal ini disampaikan selaras dengan satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari bandaacrri.co.id, yaitu penulis buku Gata Jroh Agus Agandi mengingatkan bahwa anak tidak hanya membutuhkan pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga kehadiran ayah yang mampu memberikan rasa aman, kasih sayang, dan tentunya juga teladan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana hal tersebut disampaikan dalam dialog RRI Perempuan dan Anak RRI Banda Aceh yang bertema Ayah Wajib Hadir pada Senin 29 Juni 2026 yang lalu. Dan Warelon, menurut Agus, masih banyak ayah yang memahami tugasnya sebatas mencari nafkah. Padahal anak justru lebih membutuhkan perhatian, komunikasi, dan juga kesempatan untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama orang tuanya. Dimana anak tidak selalu mengingat berapa banyak uang yang diberikan ayah. Yang mereka ingat adalah apakah ayah mendengarkan cerita mereka, memeluk mereka, dan juga membuat mereka merasa dicintai. Dimana ia juga menjelaskan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak belajar mengenal kasih sayang, penghargaan, serta cara memperlakukan orang lain. Karena itu, perilaku ayah di rumah akan menjadi contoh yang ditiru oleh anak-anaknya. Dan Warelon, Agus juga menilai kebiasaan sederhana seperti makan bersama, berbincang sebelum tidur, atau sekedar menanyakan aktivitas anak setelah pulang sekolah memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan pemberian fasilitas yang berlebihan. Menurutnya, kualitas interaksi menjadi investasi penting dalam membangun hubungan yang harmonis. Dan Warelon, perlu kita ingat bahwa kita jangan menunggu anak tumbuh dewasa untuk menjadi ayah yang dekat ya. Masa kecil mereka hanya ada sekali dan tidak akan pernah terulang. Oleh karena itu, para ayah agar tidak ragu meminta maaf ketika melakukan kesalahan kepada anak. Dimana sikap tersebut justru mengajarkan bahwa menjadi pribadi yang kuat bukan berarti selalu benar, melainkan berani mengakui kekeliruan dan juga memperbaikinya tentunya ya. Dan Agus juga berharap semakin banyak keluarga membangun budaya komunikasi yang hangat di rumah. Dengan demikian, anak akan tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan memiliki fondasi mental yang kuat untuk menghadapi kehidupan. Demikian Warelon, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Untuk ayah-ayah luar biasa yang selalu berangkat pagi mencari nafkah dan pulang masih mau duduk mengobrol dengan anak, menghabiskan waktu tentunya untuk anak ya, menemani aktivitas anak, bahkan hanya sekedar menanyakan bagaimana keadaan di sekolah tadi, itu luar biasa Warelon ya, benar-benar akan menjadi ingatan yang tak akan terlupakan di sisi anak, dimana kehangatan tersebut mungkin ya dari situlah anak-anak belajar kasih sayang dan perhatian yang orang tua berikan. Warelon, masih kami temani aktivitas Anda di siang hari ini dengan lagu-lagu pilihan, dan salah satunya bersama Syakir Daniel ada Wayang Setia. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Kamis 9 Juli 2026. Bagi Warihlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Ware.
1: Ada Kak Yana. Akhir-akhir ini gak dilepas kunci ya untuk orang ya.
2: Males, kita lepas kunci kalau bahasa Cik Mamat. Bangun tidur, masuk Neti pun gitu juga. Kita gak semangat gara-gara mereka masuk. Bangun, baru bangun tidur, bukan cuci-cuci muka dulu, minum-minum kopi dulu sana biar segar. Ini bangun tidur ape-ape begitu telepon tuh kayak orang.
1: Namanya juga kebangun gara-gara demi Pro Dangdut, gimana dong? Udah di setel alarmnya.
2: Jangan tinggi, pencet-pencet.
1: Pokoknya begitu bangun langsung raih HP ya.
2: Makanya mata aja gak nampak mau judul lagu apa. Perasaan kayak di mimpi-mimpi gitulah, bahayalan.
1: Masih di awang-awang.
2: Masih di awang-awang, belum pas mendaratnya. Mendarat dulu yang pas gitu kan. Makan minum gitu dulu kan.
1: Biarkanlah yang tidak tidur siang ini yang masuk duluan ya.
2: Biarlah yang segar-segar tuh yang masuk duluan. Biar heboh dikit gitu kan.
1: Itulah karma ya. Lagi yang makan Kak Yana ya. Nanti yang lain beda lagi. Menyesuaikan ya. Adaptasi diri.
2: Itulah.
1: Berat emang jadi Nurul. Berat jadi Nurul. Harus tulah semua ya.
2: Harus bisa beradaptasi. Kalau enggak bisa beradaptasi ya, apalagi dengan Kak Yana, Nurul.
1: Berat deh.
2: Resikonya itu tinggi banget.
1: Tinggi, lebih tinggi dari pada tiang bendera ini yang berkibas-kibas. Tinggi resikonya, hati-hati.
2: Setinggi tower RRI gitu ya, kan.
1: Itulah. Ampun deh Kak Yana ya. Gimana Kak Yana di sana, panas enggak? Hujan?
2: Aduh.
1: Deras enggak hujannya?
2: Hujan deras banget, Nurul. Besar-besar lagi.
1: Waduh, aduh, ya Allah. Hati-hati Kak Yana. Benjol kita kena hujan segini.
2: Kena, bukan lagi benjol, hangus kena.
1: Hangus. Kosong ya?
2: Itulah. Aduh. Kan Libya gitu kan, Libya, Lebanon kan pada nyasar-nyasar roket gitu kan, bom atom gitu kan.
1: Hati-hati Kak Yana ya. Agak nunduk sikit ya.
2: Kayaknya ada itu, ada jaringnya.
1: Ada jaring.
2: Kita kan mah jaring gitu kan.
1: Kak Yana, ini sedang apa nih Kak?
2: Ini sedang santai. Aduh, duduk-duduk saja, tidak bisa gigi-gigi.
1: Tidak bisa gigi-gigi? Iya, kenapa tuh?
2: Itulah karena panas sekali. Kalau misalnya hujan air gitu kan.
1: Hujan air.
2: Kita bisa lagi gigi-gigi gitu kan.
1: Iya, betul-betul.
2: Ini hujan meteor gini, aduh. Mana gigi-gigi.
1: Panas sekali ya Kak ya.
2: Itulah meledak meletus.
1: Tapi untung juga hari ini gak mati lampu kan. Bisa hidupin kipas.
2: Alhamdulillah. Kemarin sempat kesel sih. Mata yang hidupnya sampai jam 1 gitu. Aduh.
1: Jam 1 dari jam 9 ya. Kata Kak Yana. Kak Yana sadarnya jam 9 kan?
2: Sadarnya jam 9. Matinya enggak tahu jam berapa kan.
1: Ulah, aduh. Semoga tidak terulang ya.
2: Amin.
1: Iya. Lagu-lagu apa hari ini kita putarkan?
2: Lagu lupa sih.
1: Nah kan, nyalahin orang baru bangun tidur nggak tahu lagu. Nih yang nggak tidur juga nggak tahu lagunya.
2: Kan kebanyakan ngobek gitu kan, jadi lagunya lupa gitu, mau lagu apa? Karena terlalu banyak gitu lagunya loh.
1: Gitu. Ya udah pilih satu.
2: Pilih satu. Aduh, dari Umi Elsie aja deh, sekuntum mawar merah aja yang udah nampak nih.
1: Oke, siap, sudah dapat.
2: Oke deh, memang Umi dah kayaknya suruh duduk tadi situ. Umi, Mi, duduk sini ya, jangan jauh-jauh Mi. Kan payah Noro carinya.
1: Itulah, makanya cepat dapatnya, cepat keluar. Langsung pegang mic nih beliau.
2: Memang kelihatan terus Uminya gitu. Noro panggil atas panggung, Uminya kan agak gendut gitu kan. Jadi nampak terus Uminya duduk depan.
1: Aduh, ya ampun, banyak kali dosa Nur hari ini. Susah kali ini. Tolong siapapun. Nur gak mau iyain ya barusan ya. Nur juga tersinggung soalnya nih. Agak tepeh dikit dah.
2: Kan sama badannya gitu kan.
1: Itulah.
2: Kan Nur kan sama kayak Kayana juga badannya gitu.
1: Iya.
2: Kayana kan udah kembang gitu juga kan. Udah siap. Mekar gitu, seperti bunga di taman.
1: Siap, kalau diri sendiri ibaratnya bunga di taman ya. Kalau orang lain, wah. Apa tuh ya? Terserah lah ya, Kak Yana ya. Lu capek menghadapi dunia ini.
2: Jangan dulu capek, Nora. Jangan dulu capek menghadapi dunia, Nora. Masih panjang duniamu.
1: Amin,
2: dunia. Ya Allah. Dunia keluarga, dunia anak-anakmu nanti. Repot deh.
1: Ya, bawa enjoy aja kayak Kak Yana ya.
2: Iya bener, dienjoyin aja, gak usah dipikirin gitu. Yang penting kita pada jalurnya, pada jalannya.
1: Ya. Siap.
2: Salam pertama buat Nurul, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
1: Amin ya Rabbal.
2: Terus
1: amin.
2: Buat buat siapa lagi? Buat Dekti. Buat Dekti sama Dek Kairannya.
1: Iya.
2: Masa mamanya Dek, anaknya Dek juga. Buat Dekti sama Nek Kairannya. Gitu kan.
1: Betul.
2: Terus buat Kak Ngom juga. Buat Cik Mamat. Cik Mamat kalau udah jalan ini dulu. Kalau belum bangun cuci muka dulu ya Cik Mamat ya.
1: Menyanyi kali Allah. Ulo-ulo kali. Emang lah ya kayak Naya. Emang gemes ya kalau kayak Naya nih. Uju.
2: Mau diremat mulutnya gitu kan. Maaf ya Cik Maman.
1: Biasa ya adik-adik ya.
2: Biasalah adik-adik Cik Maman. Masih baru 15 tahun.
1: Ya usil nih, masih jiwa usil ya.
2: Cik Maman belum kenal dia sama Kak Yana. Karena Kak Yana beli sate sama Cik Maman gak pernah memperkenalkan diri gitu kan.
1: Iya.
2: Jadi biar Cik Maman berangan-angan yang mana gitu kan gitu. Terus buat aduh capek semuanya sudah deh. Buat semuanya. Terima kasih Nurul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana, ya ampun. Makanya Kak Yana, aduh ya Allah, istirahat loh Kak Yana ya. Istirahat dulu kita dari dosa-dosa ini ya. Di belakang Kak Yana. Halo, assalamualaikum bro dangdut.
3: Waalaikumsalam Kak Yana.
1: Hei Nurul, Kak Yana udah turun.
3: Udah turun Kak Yana.
1: Udah turun. Tinggal Nurul Cik Mat.
3: Nurul ya, ini Kak Yana masih tadi Kak.
1: Enggak. Gimana kabarnya sore ini Cik Mat? Sehat?
3: Sehat. Alhamdulillah. Apa Kak Yana udah ada yang panggil mama papa ya?
1: Belum. Udah sih dulu katanya gitu.
3: Oh dulu katanya.
1: Sekarang udah gede-gede.
3: Sekarang mama aja yang panggil, bukan papa ya.
1: Kan gak mungkin Kak Yananya dipanggil papa.
3: Gak tahu kan Kak Yana udah ada yang panggil mama papa.
1: Siapa tahu ya kan.
3: Gak tahu, kasih tahu dong.
1: Kasih tahu dong katanya.
3: Jadi Kak Yana, saya emang gak kenal sama Kak Yana. Kenal saya itu.
1: Kenal ya?
3: Kenal lah.
1: Oh, kenal. Pura-pura gak kenal aja ya, Cik Mat.
3: Pura-pura gak kenal aja, ya kan dia perempuan kan.
1: Iya, betul. Oke, jilbab kemarin tuh.
3: Iya, oke, jilbab kemarin.
1: Pokoknya Cik Mat, kalau ada yang beli sate, jilbabnya warna hijau itulah
3: kayaknya. Itulah dia.
1: Kayaknya jilbab hijau biasanya.
3: Nah, kalau di foto udah kayak tengok.
1: Oh,
3: dia kan dulu tinggal di sini, dia tinggal apa namanya
1: di mana
3: Alah, kalau di sini ditanggul katanya.
1: Tanggul.
3: Ah.
1: Oh, tanggul. Ya, iya,
3: iya. Di sini pun ditanggul juga dia tinggal kan?
1: Kayaknya ya, nggak tahu ya? Soalnya.
3: Di sini ditanggul juga dia tinggal di Katanggul di depan dia kan ada lapangan bola di sini.
1: Oh iya, sampai tahu rumahnya di mana ya?
3: Ya walaupun nggak tahu, tahulah rumah-rumah kakak saya kan di sini dekat di situ juga.
1: Oh gitu.
3: Karena kakak saya kan jualan gorengan di sini.
1: Oh iya iya iya cemat.
3: Mak kalau dulu kan masih muda saya tak apa, karena udah berubah kan, udah beda kan.
1: Iya bisa jadi.
3: Mak tahu sekarang udah pakai palang merah di apa namanya di giginya itu apa namanya behel apa namanya?
1: Behel enggak mana ada.
3: Dulu nggak dipasang, mak tahu sekarang udah dipasang nggak kena lagi kita kan?
1: Bisa jadi tapi enggak deh.
3: Enggak ya? Enggak. Kalau enggak apa-apa.
1: Cemat sudah sampai mana ini?
3: Ini masih mau dekat bundaran.
1: Mau dekat bundaran. Oh iya iya, di Kampung Kayana memang ya.
3: Kampung Kayana. Bentar lagi udah naik jembatan dekat rumah Kak Diana kan?
1: Itulah.
3: Nah, kalau dia ngintip pasti nampak dia gerobak biru kan?
1: Itulah. Kalau mau beli sate enggak usah ke simpang 7, stop aja di jalan.
3: Stop aja di jalan, tapi belum masak.
1: Oh, belum masak. Oh, masaknya di simpang 7 ya, Cik Mat?
3: Simpang 7, kalau kuahnya udah masak malah ditong kan?
1: Oh, gitu.
3: Nah, dengan sate ya belum.
1: Oh iya iya, dikipas-kipas dulu nanti di sana ya. Betul juga
3: sekarang
1: sih.
3: Sekarang Cik Mat gak main kipas lagi.
1: Jadi?
3: Udah pakai tahun 2026 udah.
1: Oh iya.
3: Pakai gas udah.
1: Pakai gas. Oh iya.
3: Pakai gas saya bakar udah.
1: Oh gitu. Keren kali memang ya. Maju kali ini sate.
3: Kalau matre gak nampak pasti lah maju ke depan kan.
1: Iya betul. Siap Cik Mat. Lagu-lagu apa nih hari ini kita putar?
3: Lagu tadi lah lagu Mama Papa adalah untuk Kak Diana ya.
1: Oke siap. Mama Papa untuk Kak Diana.
3: Mama Papa iya. Salam-salamnya untuk Kak Nurul sahabat keluarga, selamat iman dunia akhirat.
1: Iya, terima kasih.
3: Juga Diana juga sahabat keluarga, Kak Hayati, Bang Amri, Bang Basri, Bang Insan, Uti Taya, Kak Inong, Umi Masa Papun, dan semua-semua ya.
1: Baik, ini Mama Papa tapi dari Mansur S duet dengan Elvi ya? Elvi? Iya, Elvi udah naik nih, Kak Yana mintanya sekuntum mawar merah.
3: Aduh, itu juga nggak bisa gabung ya?
1: Atau nggak yang cover mau?
3: Hah?
1: Yang cover mau nggak?
3: Yang cover mau, ini aja lah kalau yang cover ya.
1: Yang mana?
3: Nggak nampak ini.
1: Aduh.
3: Benalu Cinta aja lah.
1: Benalu Cinta dari?
3: Mansur S, kalau nggak ada menyesal boleh juga ya.
1: Oke, siap. Terima kasih, Cik Mat.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat dari kawasan Lambaro. Dan juga ada Kak Yana dari Libya. Kita hadirkan lagu Kak Yana dulu. Tadi Sekuntum Mawar Merah bersama Elvi Sukaisi.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: Demikian Warihlon, dua nomor lagu permintaan Kak Yana dari Libya, juga Cik Mat dari kawasan Lambaro. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Prodangdut yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam Prodangdut, ada kita di Lulu.
0: Di Nurul, Pak Amri.
1: Oh, Nurul ya?
0: Iya, kalau on air ya, Nurul ya. Iya, kecuali off air baru boleh.
1: Nanti
0: nggak masalah, coba nanti ketahuan. Oke, Pak Amri, gimana kabarnya sore ini?
1: Sehat, Denurul. Ini panas sekali ini.
0: Sama di sini pun, ya Allah, panas sekali. Rasanya kalau bisa
1: 33 derajat nih.
0: 33 hari ini. Wah, naik 1 derajat dari kemarin ya.
1: Iya.
0: Oh, di Banda Aceh sendiri 34 di sini.
1: 34.
0: 34.
1: Nah, ini 33 nih, kurang dikit.
0: Berarti lebih dingin situ siangnya ya. Seangin ya. Gimana? Tadi ada tidur siang enggak, Pak Amri?
1: Belum tidur nih, nunggu Prodangdut dulu baru tidur siang. Kok enggak nanti enggak jumpa sama Nurul?
0: Oh iya, betul juga sih.
1: Karena dari tadi pagi nunggu si Rebo enggak ada kan?
0: Enggak ada si Rebo tadi.
1: Sirbu ada, tapi bukan Nurul. Oh, itu kan supir baru.
0: Supir baru, ya.
1: Supir dua.
0: Iya, betul. Bangsal tapi juga.
1: Tapi mantap juga tadi ada pantun.
0: Oh, ada pantunnya? Mantap emang beliau.
1: Oh, mantap kali tadi.
0: Senang kan? Bagus kan pembawaannya?
1: Senang.
0: Memang senior itu, makanya bagus.
1: Iya. Orang Aceh besar juga kan?
0: Iya. Betul. Pak Amri, ini lagu-lagu apa kita putarkan sebelum Pak Amri tidur?
1: Ini lagi musim main bola nih.
0: Jadi bola aja, Nur Hayati.
1: Bola aja. Bola aja dari Onasutra.
0: Onasutra. Oke, siap. Sudah dapat.
1: Salam-salam nih buat Nurul.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin, ya Allah.
1: Kemudian Cik Ma, Yabit Ulekari, Pak Japar, Kak Eli, Kak Nopul Aceh, Kak Yati Korea, Kak Inang Lamri, itu aja.
0: Semuanya ya. Baik.
1: Terima kasih banyak, Denurul.
0: Sama-sama. Selamat tidur, Pak Amri.
1: Jangan tidur dulu. Oh,
0: kira ini nih lagu pengantar tidur.
1: Iya, emang. Iya. Terima kasih banyak, Denurul. Ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kuta Malaka. Di belakang Pak Amri 0651470055. Kembali kami buka. Yang sedang ketuk-ketuk ini sekali lagi dong. Oke, ini artinya kalau udah dua kali tidak terputus

0: pernah tadi banyak di song.
1: Oh, banyak kali itu. Walang sangit ya.
0: Heeh, sangit tuh ya, walang panjang tuh kan.
1: Oh, yang panjang-panjang tuh. Yang panjang-panjang itu apa ya? Bukan gesong, bukannya yang kecil-kecil coklat itu, walang sangit. Ya,
0: dua macam yang bulat-bulat.
1: Oh, yang bulat-bulat warna hijau satu lagi ya.
0: Iya, betul.
1: Oh. Itulah yang dulu Nurul buat mie, tiba-tiba ada cemilan itu. Nurul buat mie malam-malam di itu kan, di sawah bareng-bareng waktu dulu. Pergi sawah. Jadi tiba-tiba ada itu di dalam mie Nurul. Enggak tahu Nurul makan terus, Nurul kira sayur. Udahlah.
0: Enak kan?
1: Ya ampun, udahlah. Rasa yang tidak bisa dijelaskan ya.
0: Iya, betul. Aduh. Orangnya pandai gitu udah makan tuh.
1: Aduh. Mungkin ya, Abid ya. Mungkin. Cuman Nurul lepehin lagi karena nggak mau. Iyalah. Ya Habib, ini apa lagu-lagu apa kita putarkan sore ini?
0: Sesuai Dek Nurul ya.
1: Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa?
0: Sama salam-salam Dek Nurul, sama Imam Dek Nurul ini Akira, sama Pak Amri tadi. Pak Bang Rusli, Pak Amri, Bang Rusli, Kak Ayati,
1: yeah.
0: Kak Erna, Kak Nana, Kak Nazari,
1: semua semuanya.
0: Jadi mana-mana gitu.
1: Baik, terima kasih ya Habib. Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Habib dari Ulekaring. Kita hadirkan dulu lagu untuk Pak Amri ya, yang mau tidur, dengan lagu Bola Onasutra.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Demikian warihlan dua nomor lagu permintaan Pak Amri dari Kota Malaka. Dan Yahbit tadi mintanya Nurul yang pilihin ya, karena Nurul udah lama gak dengar musiknya Ria Amelia. Nurul hadirkan Suratan Diri. Semoga terhibur ya, Yahbit dari Ula Kareng dan juga Pak Amri. Kita hadirkan kembali Pro Dangdut yang sudah bergabung. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
0: Dek Hayati.
1: Iya.
0: Ini berapa Kak Hayati?
1: Hah?
0: Ini berapa?
1: Berapa apanya?
0: Udah nampak ini belum?
1: Udahlah.
0: Oh, tapi dari suaranya kayak baru bangun banget.
1: Iya, kurang sehat kiri.
0: Oh gitu, lagi kurang sehat. Dari kapan? Dari semalam?
1: Dari tadi subuh.
0: Tadi subuh, kenapa Kak Hayati kira-kira?
1: Pusing.
0: Udah cek ke dokter, cek darah?
1: Udah,
0: apa katanya?
1: Naik lambung katanya.
0: Oh, naik lambung. Naik kemana? Yeah.
1: Naik pohon.
0: ada minum obat.
1: naik pohon durian.
0: Naik pohon durian. Ah, itulah makanya kan. Lambungnya ngikut pohon durian.
1: Itulah. Udah berusaha minum obat nih.
0: Oh iya. Alhamdulillah. Tapi harusnya tadi nggak sih sebelum makan?
1: Udah. Iya, udah makan tadi.
0: Oh.
1: Iya. Ini yang kedua kali minum obat.
0: Gitu ya. Ya sudah mendingan tapi
1: alhamdulillah udah nggak pusing lagi ini.
0: Iya, kalau naik lambung pusing pening ya.
1: Iya betul.
0: Iyalah, istirahat Kak Hayati ya.
1: Ini semoga lagi lekas istirahat sembuh. Karena dengar Pro Dangdut ya.
0: Ya,
1: makanya istirahat dekat Pro Dangdut nih.
0: Tapi dari suaranya sedih kita dengarnya, kayak lemas gitu.
1: Ya memang lemah sih, karena kita muntah.
0: Apa?
1: Muntah.
0: Oh, sampai muntah?
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Muntah 15 kali, gak tahu lagi.
0: Ya Allah, itu harus banyak minum air putih tuh, Kak.
1: Iya, betul.
0: Biar jangan sampai ini kan, nanti bawaannya ke karena perut gak ada isi.
1: Lemes ya?
0: Lemes gitu.
1: Memang saran dokter kayak gitu, mungkin Dek Nurul semoga jadi dokter ya.
0: Amin. Gak tercapai cita-cita Nurul kayaknya.
1: Sabarlah, dokter kecilku tuh.
0: Dokter kecil tuh. Cita-cita yang tak tercapai ya kayak.
1: Iya, gak tercapai, kita hayal aja.
0: Kita hayal aja sendiri di sini.
1: Yang penting yang gak pakai orang hayalnya.
0: Iya betul.
1: Nanti kalau pakai orang bahaya juga tuh kan.
0: Iya itulah. Ini apa namanya, dokter ilegal ya, dokter apa
1: kalau menurut Kak Hayati kan.
0: Apa tuh,
1: dokter kecilku.
0: Baiklah, kecil kali soalnya. Kalau ngerasa imut gitu pas Kak Hayati.
1: Dokter kecilku. Hayalan Kak Hayati imut gitu.
0: Iya Allah, jahat. Bukannya udah pernah jumpa.
1: Ya betul, tapi dokternya.
0: Oh, dokternya.
1: Yeah.
0: Sudahlah Dorol, apa lagi yang kau harapkan dari Kak Hayati? Kak Hayati mau lagu apa sore ini? Nurul udah kecewa nih.
1: Sama Dek Nurul terhibur kita ya.
0: Nurul udah kecewa nih, gak mau. Mau lagu aja.
1: Gak ada aja naik pohon ya.
0: Iya itulah, ngambek Nurul. Ngambek 2 bulan.
1: Aduh.
0: Iya. Kak Hayati mau lagu apa?
1: Lagunya kan Andai.
0: Andai. Andai kurus.
1: Andai kurus gitu.
0: Andai kurus.
1: Sakitnya pernah, tapi kurusnya belum pernah.
0: Waduh, iya orang kalau sakit kurus ya kan. Kita nggak tahu kenapa ngembang.
1: Itulah ngembang. Mungkin apa. Banyak pakai TBM ya.
0: Iya, kalau orang kan sakit ini, kalau kita sakitnya masuk angin.
1: Itulah. Beting. Kalau kue pakai TBM ngembang dia ya kan.
0: Iya, itulah kebanyakan. Kebanyakan
1: TBM. Kita banyak makan durian juga kembang gitu kan.
0: Iya, itulah susah memang Kak, orang-orang kayak kita. Ini Andai dari siapa Kak?
1: Evita Mala ada.
0: Evita Mala, coba kita cari dulu ya. Evita Mala ini belum dapat sih. Mungkin bentar lagi dapat nih. Coba
1: ya, nggak apa-apa sih. Salamnya dulu buat Dino.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat sampai cita-cita ya.
0: Amin ya Allah.
1: Lagi pula dapat jodoh yang saleh itu ya.
0: Amin.
1: Habis itu buat yang sudah-sudah masuk tadi, dah Pak Amri. Pak Amri udah tidur mungkin.
0: Mungkin ya. Udah terbawa.
1: Buat Yabit juga, Kak Ana, Cik Mama, semua-semua lah ya.
0: Baik, terima kasih Kak Yati.
1: Sama-sama, gimana tuh lagunya ada?
0: Sudah dapat,
1: tenang Kak Yati. Terima kasih banyak juga, Dek Nurul.
0: Kak Yati kalau apa, kalau ngucapin judul jelas dan terang, jadi gampang dapatnya.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Nggak ada uang recehnya.
0: Wih, jahat. Uang receh dikasih. Yang bulat itulah kasih.
1: Wah, Isan ya, satu lagi ya, jangan lupa ya.
0: Oke, siap. Terima kasih, Kak. Cepat sembuh, Kak, ya.
1: Yuk, sama-sama. Makasih juga doanya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Hayati dari Korea. Kak Hayati biasanya penuh, ini ya, penuh canda, penuh tawa. Namun hari ini lemas ya. Nurul kira baru bangun, ternyata lagi kurang sehat ya, Warihlan ya. Kita doakan sama-sama, semoga lekas sembuh Kak Hayati. Bisa ketawa ke TV lagi kita di sini ya. Di belakang Kak Hayati. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Warihlan, Pro Dangdut, dan Nurul Melita.
0: Apa, Mak Cik? Apa, Mak Cik? Pro Dangdut, Mak Cik. Pro Dangdut, ulang-ulang.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oh, Nur kira tadi, Dangdut adalah betul. Tau.
2: Roma-Rama apa, pilih apa?
0: Apa?
2: Roma-Rama, pilih apa lagu juga?
0: Dari Roma Irama. Apa? Baik, siap.
2: Kena buat roh.
0: Siap. Salam-salamnya, langsung ke salam nih, sehat nggak hari ini? Oh,
2: sehat belum selama imam bagi berdoa ajak awak jalan nak
0: bentang
2: nak bu. Amin. Nak hati mana yang kata kip nak pula bagi pulih nak lunyai.
0: Amin.
2: Hanya ya bit. Nak kata mata mau hantu mana yang aku udang hau mana hati ya bit hon.
0: Oh iya iya iya.
2: Kalanya aku eh kita dengar buka tangan saya dengar dia tu nak. Tapi ni apa mana? Saya santai lima. Salam dari lu. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, cepat sekali, buru-buru ya, Mak Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mak Ciknya lagi ada kegiatan ya, Warihlan ya. Gak apa-apa deh. Kita dengarkan dulu lagu Evita Mala tadi dari Kak Hayati yang request ya, dengan judul Andai.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bah, bangga, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.

0: Demikian Warehlon, dua nomor lagu permintaan Kak Ayati dari Korea, juga Makcik dari Lam Ara sudah kita hadirkan. Di belakang Kak Ayati dan Makcik ada satu penelpon terakhir yang akan bergabung di Prodangdut edisi sore ini. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam Nurul.
0: Kak Ulfa Diana.
1: Benar.
0: Nih, sehat Alhamdulillah. Kak Ulfa Diana gimana?
1: Sehat juga ini.
0: Alhamdulillah. Ini kok tumben masuk di hari Kamis?
1: Enggak, kami mau pulang ya.
0: Oh, mau pulang. Masuk dulu ke Prodangdut ya?
1: Ya, kebetulan begitu nelpon udah masuk dia kan.
0: Coba-coba aja Kak ya. Ternyata masuk.
1: Gimana dengan itu Nurul?
0: Dengan itu yang mana?
1: Adalah
0: itu apa ya? Nurul belum paham ini ya.
1: Belum paham. Belakang nanti kita paham ya.
0: Oh iya iya, siap. Dikasih paham nanti ya.
1: Lagu dari ini Nurul ya, dari Ayu Agi aja ya.
0: Dayu Agi. Tabah.
1: Ya,
0: oke, siap. Salam-salamnya silakan Kak.
1: Salam buat Nurul, selalu ya.
0: Amin ya Allah.
1: Yang masuk ya Nurulnya itu aja. Terima kasih.
0: Baik. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ulfa Diana yang sedang siap-siap pulang katanya ya. Hati-hati dalam perjalanan Kak Ulfa Diana ya. Semoga selamat hingga sampai ke tujuan, ke rumah tentunya ya. Dan Warehlon, kita tutup dulu Prodangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Tadi ada Kak Yana dari Libya, Cik Mat dari kawasan Lambaro, Pak Amri Kota Malaka, Yahbit Ule Kareng, Kak Ayati dari Korea, Mak Cik Lam Ara, juga Kak Ulfa Diana barusan dari Nesu ya. Menuju ke Nesu, dari kantornya. Dan terima kasih juga untuk ware-ware dimanapun berada yang selalu setia coba-coba telpon namun belum sempat masuk hari ini. Gak apa-apa Warehlon ya, masih ada hari esok untuk kembali bergabung dan insya Allah kita akan kembali berjumpa di Prodangdut. Untuk ware yang selalu setia memantau, semoga selalu terhibur. Sampai jumpa di Prodangdut mendatang.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Baru saja kita dengarkan satu permintaan lagu dari Kak Ulfa Diana tadi ya. Permintaan Kak Ulfa Diana dari Dayu Age dengan judul Tabah, dan sudah kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda juga dimanapun berada. Semoga Kak Ulfa dan warih-warih yang senang dengan lagu tersebut bisa terhibur. Warihlon, pukul 16.10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini, yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.12 menit waktu Indonesia Barat.

Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
2: Abang Po, pasti tahu dong apa itu petir. Kalau ada petir, kita kudu hati-hati. Nah, Ayi mau kasih tips nih, apa yang harus kita lakuin jika ada petir. Pertama-tama, jangan sekali-sekali ngumpul di luar rumah. Lebih baik langsung masuk ke dalam rumah. Jangan ada di dekat jendela atau nggak pintu. Petir bisa nyamber dari jarak jauh, jadi jangan anggap remeh. Kalau Abang Po lagi di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman, kayak mobil atau bangunannya kokoh. Jangan sekali-kali berdiri di bawah pohon atau tiang logam, karena itu bisa jadi jalur petir. Terus, matikan juga alat elektronik seperti TV atau komputer, supaya aman dari resiko tersambar petir. Yang terakhir nih, kalau lagi hujan deras dan ada petir, jangan pakai telepon kabel. Ingat, keselamatan itu nomor satu. Jadi, tetap waspada dan jaga diri baik-baik.

0: Rumput Budaya Anut Nanggroh.
1: Hukuman mati Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh gelar diseminasi kajian fiskal regional di kampus Jabal Ghafur Pidi. Disdik Aceh optimis mampu raih prestasi pada O2SN Diksus Nasional. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta tur disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Aceh gelar diseminasi kajian fiskal regional di kampus Jabal Ghafur PD. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Aceh menggelar diseminasi kajian fiskal regional di Universitas Jabal Ghafur Kabupaten PD pada 8 Juli 2026. Kegiatan ini mengusung tema mewujudkan sivitas akademika sebagai penggerak ekonomi kawasan. Dalam paparannya, Kepala DJPB Provinsi Aceh, Safu Adi, menjelaskan bahwa Aceh memiliki potensi ekonomi yang besar, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, salah satu kekuatan yang dapat didorong menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah adalah perguruan tinggi, baik melalui sumber daya manusia, riset, inovasi, maupun pengelolaan usaha berbasis kampus. Safu Adi mengatakan kampus tidak lagi hanya dipandang sebagai pusat pendidikan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi kawasan. Kampus dinilai mampu melahirkan gagasan, inovasi, serta kolaborasi yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat di sekitarnya.
2: Potensinya itu memang salah satunya adalah menghasilkan produk-produk turunan tadi. Nah, ini yang harus kita fokuskan, dan untuk menggerakkan itu memang paling bagus kita memulainya dari institusi-institusi yang sekarang ini masih belum banyak diberi kesempatan pemberdayaan, salah satunya adalah kampus.
1: Ia menambahkan banyak kampus di dunia yang berhasil mengelola sumber daya dan keuangan dalam jumlah besar, sehingga tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tapi juga menjadi penggerak ekonomi di wilayahnya. Model tersebut, menurut Safu Adi, dapat menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi di Aceh untuk lebih aktif mengambil peran dalam pembangunan daerah. Selain itu, Safu Adi juga menekankan pentingnya penerapan prinsip triple helix dalam membangun ekonomi kawasan, yakni kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha. Menurutnya, sinergi ketiga unsur tersebut menjadi kunci agar potensi daerah tidak hanya dipetakan, tetapi juga benar-benar dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Melalui diseminasi kajian fiskal regional ini, DJPB Aceh berharap sivitas akademika dapat semakin memahami peran strategis kampus dalam membangun ekonomi, sekaligus mendorong generasi muda agar lebih peka terhadap potensi-potensi yang dimiliki daerahnya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Aceh optimis mampu meraih prestasi pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Pendidikan Khusus Diksus Tingkat Nasional. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mulyadia Putri.
3: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta maupun panitia pelaksana yang mendukung suksesnya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Pendidikan Khusus Diksus Tingkat Provinsi Aceh yang berpusat di Stadion Harapan Bangsa Lung Raya, Banda Aceh. Menurutnya, seluruh peserta telah menunjukkan kemampuan terbaik pada cabang atletik, bulu tangkis, tenis meja, boce, balap kursi roda, dan catur. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk prestasi.
4: Yang menyalurkan bakat mereka, mereka bisa membuktikan apa kelebihan-kelebihan mereka.
5: Bila ini dilaksanakan dengan ikhlas, dengan niat ibadah, saya kira ini sesuatu yang sangat bermanfaat, bukan hanya kehidupan kita pada hari ini, tapi akan menjadi amal ibadah kita seterusnya sebagai amal kebaikan yang akan kita kumpulkan menjadi bekal kita di kemudian hari.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus PKLK pada Dinas Pendidikan Aceh, Syarwan Joni menyampaikan usai penutupan O2SN tingkat Provinsi Aceh pada 7 Juli, maka peserta saat ini mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang nasional
6: yang akan diselenggarakan di bulan Agustus. Oleh karenanya, sekali lagi kami sampaikan selamat kepada seluruh anak-anak kami peserta cabang lomba di masing-masing cabang lomba.
3: Pihaknya optimis dengan terus berlatih, maka dipastikan mampu mengharumkan nama Aceh di ajang O2SN Diksus Tingkat Nasional. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Daerah Aceh teken perjanjian swakelola pembangunan 102 daerah di 2 kabupaten kota di Aceh. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
1: Dinas Pendidikan Daerah Aceh melakukan penandatanganan surat perjanjian swakelola kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana daerah tahun 2026 di Aula Jeddah Asrama Haji Embarkasi Aceh pada Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri pimpinan daerah dari 22 kabupaten atau kota di Aceh sebagai bagian dari percepatan pembangunan sarana pendidikan daerah di seluruh Aceh. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Daerah Aceh Muhsin SPDI MPDI mengatakan penandatanganan perjanjian swakelola ini dilakukan agar proses pembangunan daerah dapat berjalan serentak, mulai dari tahap awal hingga selesai. Dengan pola tersebut, pelaksanaan pembangunan diharapkan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daya penerima bantuan.
7: Apa kita laksanakan pembangunan ini dengan skema swakelola? Yang pertama sekali adalah karena peraturan gubernur untuk dinas pendidikan daya ini memang prosesnya adalah dengan swakelola. Kemudian manfaat dari swakelola ini adalah pekerjaan ini yang laksanakan adalah pihak daya itu sendiri. Nah, jadi nantinya pimpinan daya bersama guru-guru dan juga staff langsung melaksanakan pekerjaan ini.
1: Kebijakan ini dinilai lebih efektif karena pihak daya dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Pada tahun anggaran 2026, Dinas Pendidikan Daerah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp157 miliar untuk pembangunan dan pengembangan prasarana di 102 daerah yang tersebar di 22 kabupaten dan kota di Aceh. Program ini difokuskan untuk memperbaiki berbagai fasilitas pendidikan daerah yang saat ini dinilai belum memadai, seperti ruang belajar, bilik santri, hingga sarana penunjang lainnya. Melalui penandatanganan perjanjian ini, Dinas Pendidikan Daerah Aceh berharap pembangunan prasarana daya di seluruh daerah dapat segera berjalan sesuai jadwal, hingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh para santri dan tenaga pendidik di lingkungan daya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Memasuki tahun ajaran baru, warga Banda Aceh berburu perlengkapan sekolah, yaitu baju, sepatu, dan buku sekolah. Berikut laporan kontributor RRI, Safa Salsabila.
8: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, orang tua mulai membadati sejumlah toko perlengkapan sekolah di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh. Meski harga sejumlah atribut dan perlengkapan sekolah mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu, masyarakat tetap membeli kebutuhan sekolah anak sebagai persiapan memasuki tahun ajaran baru. Berdasarkan pantauan RRI di kawasan Pasar Aceh, Rabu 8 Juli 2026, aktivitas jual-beli perlengkapan sekolah terlihat meningkat. Berbagai toko yang menjual atribut sekolah seperti seragam, tas, sepatu, hingga alat tulis ramai didatangi pembeli sejak pagi. Salah seorang pembeli, Mega, mengatakan dirinya datang untuk membeli beberapa kebutuhan sekolah bagi anaknya yang akan melanjutkan ke jenjang kelas berikutnya. Menurutnya, meskipun harga perlengkapan sekolah mengalami kenaikan, kebutuhan tersebut tetap harus dipenuhi.
9: Kan ganti semua ya, karena naik kelas 3, bukan pindah sekolah, bukan pindah sekolah. Jadi yang diperlukan aja, nggak semua. Jadi ya bajunya bisa disesuaikan.
8: Sementara itu, seorang karyawan toko atribut sekolah di Pasar Aceh, Munir, mengatakan jumlah pembeli meningkat dalam sepekan terakhir seiring semakin dekatnya tahun ajaran baru.
10: Kurang lebih pas habis bulan ini lah, tanggal 2 lah, karena sekolah baru, ajaran baru, kita sama.
8: Menurutnya, harga perlengkapan sekolah tahun ini memang mengalami sedikit kenaikan. Namun, kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas wajar sehingga tidak terlalu mempengaruhi minat masyarakat untuk berbelanja. Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: UMKM Alam Coklat Kabupaten Aceh Utara ikut memeriahkan Pasar Tani Kota Lok Semawe. Berikut laporkan Muhammad Jafar.
1: Terima kasih pemirsa RRI dan juga pendengar. Saya saat ini berada di Pasar Tani Desa Mongedong, Kecamatan Mandasati, Kota Lok Semawe, di mana pada pagi hari ini menjelang siang pemerintah setiap bulannya menggelar kegiatan pasar tani yang disambut meriah oleh warga Kota Lok Semawe, dan di mana pada hari ini juga kami melihat ratusan pengunjung membeli berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, sampai dengan sayur mayur. Bahkan juga banyak UMKM yang menjual berbagai produknya pada hari ini. Salah satunya yaitu ada Alam Coklat dari Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, yang ikut bersama UMKM lainnya di kegiatan pasar tani pada hari ini. Kita langsung saja kepada Pak Mahdi yang ikut serta meramaikan pasar tani. Assalamualaikum Pak Mahdi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik Pak Jafar. Mahdi, ini apa saja produk kita yang kita jual di pasar tani hari ini?
2: Baik, terima kasih. Alam Coklat ikut meramaikan suasana pasar tani Kota Lok Semawe. Terima kasih kepada segenap panitia pasar tani semuanya yang sudah mengikutkan saya hadir di acara event yang sangat bergengsi seperti ini. Saya banyak produk Pak. Yang pertama sekali ada coklat-coklat kita. Ini ada mil, ada almond, dan ada mete, dan ada beberapa varian lainnya. Kemudian juga ada di sini yaitu ada bubuk 3-in-1 yang siap seduh nih Pak. Ini siap seduh pakai air hangat, udah ada gula, susu, sudah siap di sini. Kemudian yang sangat spesial sekali adalah ini Diabengko. Diabengko ini adalah ini biji coklat murni yang siap dikonsumsi. Ini yang pertama untuk stamina ya. Yang kemudian ada juga minuman sari coklat murni. Dari biji coklat ini kita chopper, kemudian kita masak, lalu edukasi jadi minuman coklat murni. Ini sangat sangat ini sekali Bu, sama kayak Pak Kama, kayak kita minum kopi espresso gitu. Nah, itu yang sudah hadir di sini, Pak. Ya,
1: Pak Mahdi, dengan kegiatan ini apa yang menjadi harapan kita kepada pemerintah ke depan agar UMKM ini benar-benar hidup, Pak?
2: Benar. Oke, terima kasih. Saya harapan saya semoga saya dapat perhatian serius agar UMKM ini, karena seingat saya Aceh Utara UMKM terbanyak, Pak. Terbanyak lebih 2000 UMKM, agar orang ini bisa-bisa mandiri dan berkembang. Kita harapan dukungan dan sportivitas penuh dari pemerintah, mungkin dari segala sisi. Dari saya mungkin dari hulu ke hilir, dari kebun juga dapat perhatian, kemudian media belajar juga dapat perhatian, kemudian media produksi juga perhatian. Yang gimana ya, kita harus bisa edukasi ikut seperti sensasi coklat-coklat lain yang seperti yang ada di Jakarta, mungkin yang ada di luar negeri kan. Seperti itu, biar benar-benar higienis dan benar-benar keren lah hasil olahan anak bangsa yang ada di Nanggro Aceh Darussalam.
1: Baik Pak Mahdi, terima kasih Pak.
2: Sama-sama. Sudah
1: bersama kami. Baik. Pak. Pemirsa, inilah dia lokasi UMKM ataupun pasar tani yang hari ini kita lihat begitu antusias dan senang mereka dengan kegiatan-kegiatan yang digelar oleh pemerintah. Mudah-mudahan saja kegiatan ini dapat memberikan nilai positif dan juga berdampak langsung kepada perekonomian daerah di Kota Lok Semawe maupun Aceh Utara. Dari Stasiun Reklamasi Mongedong, Kota Lok Semawe, Muhammad Jafar melaporkan.
0: Tahapan pemilihan kecil Pil Ciksung serentak 2026 di Kampung Pusong, Lok Semawe terus bergulir. P2K memastikan setiap proses berlangsung transparan, profesional, dan sesuai regulasi. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: Setiap pemilihan kecil P2K Kampung Pusong Lok Semawe terus memantapkan persiapan pelaksanaan pemilihan kecil langsung Pil Ciksung serentak tahun 2026. Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah Kota Lok Semawe dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesionalisme, dan demokrasi. Ketua P2K Kampung Pusong Lok Semawe Muksalmina Esos MAP mengatakan kepanitiaan yang beranggotakan 9 orang resmi dibentuk oleh Tuhabud Kampung melalui surat keputusan tertanggal 15 Mei 2026. Sejak menerima amanah tersebut, P2K langsung bekerja menjalankan seluruh tahapan Pilciksung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tugas pertama dilakukan adalah menyusun data pemilih melalui petugas pemutakhiran pemilih P2P. Setelah seluruh data diverifikasi, kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap DPT.
4: Maka adapun tahapan-tahapan yang telah kami kerjakan, yaitu antara lain yang pertama menusun DPS yang disusun oleh P2P dalam hal ini, dan setelah P2P menyusun, maka kami menetapkan dalam bentuk DPT, daftar pemilih tetap untuk calon kecil tahun 2026 di Kampung Pusung Lok Semawe.
3: Sebagai dasar pelaksanaan Pilciksung di Kampung Pusung Lok Semawe, ujar Muksalmina, saat ini P2K masih membuka pendaftaran bakal calon kecil yang berlangsung sejak 29 Juni hingga 16 Juli 2026. Selama masa pendaftaran tersebut, setiap bakal calon diwajibkan melengkapi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain pemeriksaan administrasi, seluruh bakal calon juga diwajibkan cek kesehatan jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah. Selain itu juga, peserta wajib cek kesehatan bebas narkoba dari BNN dan mengikuti tes baca Al-Quran yang telah dilaksanakan di kantor KUA Kecamatan Bandar Sakti sebagai salah satu persyaratan pencalonan.
4: Para calon alhamdulillah telah selesai membaca Al-Quran. Itu adalah tahapan yang selanjutnya. Kami dari P2K akan menunggu pengembalian formulir yang akan dikembalikan oleh bakal calon dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan selanjutnya, kami dari P2K juga telah membentuk tim KPPS, Kelompok Panitia Penyelenggara. Kami dari P2K ingin melaporkan bahwa untuk pelaksanaan pemilihan akan diselenggarakan serentak pada tanggal 20 September 2026. Adapun lokasi yang ingin kami sampaikan di sini, yaitu di Gedung Serbaguna Kampung Pusung Lok Semawe.
3: Muksalmina mengungkapkan hingga saat ini sudah terdapat 5 bakal calon kecil yang mendaftarkan diri di Kampung Pusung Lok Semawe. Namun jumlah tersebut masih bersifat sementara dan masih memungkinkan bertambah karena masa pendaftaran belum berakhir dan akan ditutup pada tanggal 16 Juli 2026. Ia juga menegaskan bahwa proses Pilciksung yang sedang berlangsung merupakan untuk Kampung Pusung Lok Semawe, bukan Kampung Pusung Baru, karena keduanya merupakan kampung yang berbeda di wilayah kota Lok Semawe. Sesuai tahapan yang telah ditetapkan, pemungutan suara Pilciksung serentak kota Lok Semawe akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2026. Untuk Kampung Pusung Lok Semawe, pemungutan suara akan dipusatkan di Gedung Serbaguna Kampung Pusung Lok Semawe. Muksalmina berharap seluruh rangkaian tahapan dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kedua di Aceh Barat dan dijadwalkan kembali digelar dua kali lagi pada tahun 2026. Ketua Tim Benih dan Perlindungan Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Raudah, mengatakan kegiatan tersebut dibiayai melalui bidang hortikultura di Stanbun Aceh sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, komoditas hortikultura seperti capai, bawang merah, dan tomat menjadi salah satu penyumbang inflasi karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harganya sering mengalami fluktuasi. Selain itu, komoditas pangan lainnya seperti beras dan minyak goreng juga turut mempengaruhi tingkat inflasi ketika terjadi kelangkaan di pasar.
2: Kita di sini ingin mengurangi atau menurunkan angka inflasi yang terjadi di Aceh Barat. Angka inflasi yang pertama sekali itu, yang memicu angka inflasi itu bisa dari bidang hortikultura itu adalah cabai, bawang merah, bisa tomat, karena itu juga kebutuhan sehari-hari. Belum lagi nanti dengan pangannya beras, minyak yang menjadi suatu kelangkaan. Makanya timbullah kita ingin mengadakan roadshow pasar tani di Aceh Barat ini. Dan yang terutama sekali kita ingin petani-petani yang ada di Aceh Barat, ada kelompok-kelompok tani yang sudah terbina oleh BPP, itu bisa memasarkan hasil panennya langsung ke pasar tani ini. Dan berharap, harapan kami kegiatan ini tidak berhenti dengan kegiatan dari Dinas Pertanian Perkebunan Aceh, tetapi tetap dilanjutkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.
1: Selain melibatkan petani, roadshow pasar tani juga menghadirkan pelaku UMKM yang memasarkan berbagai produk olahan berbahan baku hasil pertanian lokal. Menurut Rauda, keikutsertaan UMKM diharapkan mampu memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, Dinkes Nagan Raya gelar pertemuan koordinasi lintas sektor bersama organisasi perangkat daerah OPD sebagai upaya penguatan sinergi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya menggelar pertemuan koordinasi advokasi dan sosialisasi bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Grand Nagan Kabupaten Nagan Raya dari tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Safrijal mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan program cek kesehatan gratis atau CKG sekaligus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pada semester 1 tahun 2026. Selain itu juga Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya memberikan piagam penghargaan kepada berbagai stakeholder yang telah mendukung program kesehatan termasuk instansi pemerintah, mitra lintas sektor serta insan pres dari media elektronik maupun media swasta. Penghargaan juga diberikan kepada dua puskesmas yang berhasil mencapai target pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG sebesar 23% pada semester 1 tahun 2026. Penghargaan terbaik yaitu Puskesmas Utun Pulau dan penghargaan kedua Puskesmas Betung.
4: Yang pertama tujuan kegiatan kita hari ini yaitu ingin mencari opini daripada kawan-kawan sekalian, selain daripada unsur dinas kesehatan juga kita mengundang profesor dari Pemda. Dan tujuan kita hari ini yaitu ngapain agar meningkatnya capaian pelaporan daripada kawan-kawan terutama CKG, di mana selama ini sesuai dengan program pemerintah baik dari program lain kita masih lemahnya dalam tinggi setan. Pada awal dari hari ini kita menyampaikan hasil program evaluasi tentang program biar semua kawan-kawan melihat, mengerti dan bisa melakukan edukasi kembali terhadap capaian laporan untuk selanjutnya.
3: Melalui koordinasi advokasi, evaluasi, serta pemberian penghargaan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya berharap agar seluruh puskesmas dan stakeholder dapat terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengoptimalkan pelaksanaan program kesehatan demi terwujudnya masyarakat Nagan Raya yang lebih sehat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Menteri PU beri apresiasi terhadap aksi gotong royong warga Bener Meriah memperbaiki jalan dan jembatan Enang-Enang. Kementerian PU akan mempercepat pembangunan permanen jembatan lintas Biren Takengon tersebut. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat Bener Meriah Syahrial atas inisiatif warga yang bergotong royong melakukan perbaikan sementara jembatan Enang-Enang secara swadaya. Menteri Dodi menilai kepedulian masyarakat telah membantu menjaga konektivitas wilayah sehingga aktivitas warga tetap berjalan sembari menunggu penanganan permanen dari pemerintah. Ia menegaskan, kondisi teknis jembatan Enang-Enang sebenarnya sudah tidak layak digunakan. Kementerian PU akan memperkuat struktur jembatan, melakukan pemantauan rutin, dan menutup sementara akses jika kondisi dinilai membahayakan keselamatan. Selain itu, Kementerian PU menyiapkan pelebaran jalan Wuerlah sebagai jalur alternatif serta pembangunan dua jembatan baru untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat maupun kendaraan logistik. Pemerintah memastikan pembangunan permanen jembatan Enang-Enang akan dipercepat. Selama masa transisi, jembatan tetap dioperasikan secara terbatas dengan pengawasan ketat dan pembatasan jenis kendaraan demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: 4 juta bibit kopi Arabica Gayo. 3. Bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI siap disalurkan kepada para petani di Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya percepatan pemulihan kebun petani pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
2: Sebanyak 4 juta batang bibit kopi varietas Arabica Gayo 3 siap disalurkan kepada petani di Kabupaten Aceh Tengah sebagai bagian dari upaya pemulihan sektor perkebunan pasca bencana hidrometeorologi. Kesiapan bibit tersebut ditinjau langsung Bupati Aceh Tengah Hail Yoga didampingi Kepala Dinas Perkebunan Aceh Tengah Sabrin bersama tim teknis di lokasi penangkaran bibit SMK Negeri 2 Aceh Tengah, Kampung Kalanareh, Kecamatan Pegasing. Program produksi 4 juta batang bibit Arabica Gayo 3 merupakan bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dipersiapkan untuk mempercepat rehabilitasi kebun kopi milik petani yang terdampak bencana. Bupati Haili mengapresiasi kualitas bibit yang nilai tumbuh dengan baik dan telah memenuhi syarat untuk ditanam di lapangan. Saat ini proses yang tersisa adalah sertifikasi oleh Balai Pengawasan dan sertifikasi benih BPSB Provinsi Aceh.
3: Ini bagus Pak, ini bagus. Cuma kan harus dipotong dah.
2: Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dukungan terhadap perkembangan kopi Arabica Gayo. Menurutnya kebutuhan bibit kopi di daerah berhawa sejuk tersebut terus meningkat setiap tahun. Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Aceh Tengah Sabrin menjelaskan penyaluran bibit ditargetkan mulai berlangsung pada Agustus 2026 mendatang setelah sertifikasi benih diterbitkan oleh BPSB Provinsi Aceh. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mendagri Tito serahkan bantuan satu unit damkar ke Pemkab Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
4: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menyerahkan satu unit damkar multifungsi untuk pemerintah Aceh Tengah. Kepala Posko Wilayah PRR Pasca Bencana Sumatera Safrijal menjelaskan, unit damkar itu juga berfungsi sebagai kendaraan suplai air bersih serta mendukung berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat. Kendaraan itu katanya dapat dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih di lokasi terpencil, kawasan utara, membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan, menyiram jalan, hingga mendukung kegiatan pembersihan lingkungan dan kawasan perkotaan.
5: 5 unit yang nanti akan kita serahkan kepada Bupati masing-masing daerah, mobil tangki bisa juga untuk air minum sekaligus juga bisa dimanfaatkan untuk pemadam kebakaran ya. Bertenaga sedap ya, sampai dengan 3-4 bar, jadi ini dapat dimanfaatkan multifungsi untuk juga mensupport huntara dan juga untuk pemadaman kebakaran dan juga untuk kebutuhan lain-lain.
4: Safrizal berharap kendaraan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan dirawat dengan baik agar usia pakainya panjang serta mampu mendukung pelayanan publik secara maksimal. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: bermanfaat bagi masyarakat nelayan. Namun hingga saat ini sejumlah fasilitas yang telah dibangun belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
1: Bagi kami nelayan yang membutuhkan saat ini terutama es, habis itu Pertamina ini ada pengorokan yang sudah dangkal. Kami sangat mendukung apapun kegiatan yang ada di SKPT ini. Harapan saya sebagai Panglima Laut di wilayah Imlek untuk kedepannya segera diperbaiki, segera difungsikan segala aktivitas, segala yang sudah dibangun itu, harapan saya supaya berguna bagi masyarakat nelayan umumnya, khususnya di Imlek, umumnya di Kota Sabah.
0: Menurutnya, kebutuhan paling mendesak yang dihadapi nelayan saat ini adalah ketersediaan es dengan kualitas yang baik, bahan bakar, serta pengerukan alur pelabuhan yang mulai dangkal. Ia menilai jika persoalan tersebut dapat diselesaikan, aktivitas nelayan akan jauh lebih lancar. Hasbalah juga mengungkapkan, sejak pembangunan SKPT yang dimulai pada 2017 hingga kini belum terlihat aktivitas operasional secara menyeluruh. Beberapa fasilitas masih belum selesai, sementara mesin es yang tersedia belum berfungsi sesuai peruntukannya. Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, Liv Riza, menjelaskan keberadaan cold storage nantinya akan menjadi solusi saat produksi ikan meningkat. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyimpan hasil tangkapan agar kualitas ikan tetap terjaga. Ia menambahkan, secara fisik fasilitas pelabuhan perikanan Imlek telah siap digunakan, namun operasional resminya masih menunggu jadwal peresmian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2: Aktivitas pelabuhan perikanan Imlek sudah ready, namun pelaksanaan atau operasional pelabuhannya belum diresmikan, menunggu jadwal dari kementerian.
0: Pemerintah dan masyarakat nelayan berharap proses peresmian dapat segera dilakukan sehingga seluruh fasilitas SKPT dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan beroperasinya kawasan tersebut diharapkan pelayanan terhadap nelayan semakin baik serta mampu meningkatkan produktivitas sektor perikanan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
3: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf, Asingkili.

0: Puluhan nisan kuno situs objek diduga cagar budaya ditemukan di sepanjang aliran sungai Singkil, Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Jadi Pak, ada pun kegiatan kita kemarin itu adalah kegiatan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh atau BP Kebudayaan Aceh di bawah Kementerian Kebudayaan RI langsung. Kegiatan itu adalah program fasilitasi pemajuan kebudayaan. Kegiatannya itu ke program-program untuk memfasilitasi program-program yang berbentuk kebudayaan, baik itu misalnya sejarah, seni, makanan tradisional, sebenarnya yang pemajuan kebudayaan.
2: Kementerian Kebudayaan Kemenbud Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh kembali melakukan inventarisasi sejumlah situs-situs objek diduga cagar budaya atau ODCB di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Kegiatan yang difokuskan menelusuri Sungai Singkil, Lae Cinendang, dan Lae Soraya tersebut fokus untuk menginventarisasi nisan makam-makam kuno di Kabupaten Aceh Singkil guna selain merupakan sebagai identifikasi dan lokalisasi situs. Kemudian langkah nyata tersebut merupakan pendataan fisik dan deskripsi serta perlindungan dan penyelamatan situs. Dengan harapan hasil dari kegiatan pemutakhiran database dokumen dan situs objek diduga cagar budaya atau ODCB ini dapat diinventarisir. Hal tersebut diungkapkan Akla selaku penerima program fasilitasi pemajuan kebudayaan atau FVK dari Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh di Kabupaten Aceh Singkil, Rabu 8 Juli 2026.
1: Nah, ada pun tujuan daripada kegiatan saya ini, kegiatan kami adalah untuk mendata sebaran-sebaran ikan-ikan kuno yang ada di sepanjang aliran Sungai Singkil, baik itu Sungai Lae Cinendang dan Sungai Soraya. Nah, karena kita yakini bahwasanya peradaban masyarakat Singkil terdahulu itu dimulai dari aliran sungai

0: ini cowok dari masyarakat bahwa di sepanjang aliran sungai itu terdapat banyak sekali makam-makam nisan, makam-makam dan nisan atau nisan-nisan kuno yang bentuknya itu juga Aceh, yang itulah nanti itulah kemudian kami coba inventarisir atau kebijakan. Nah, setelah pendataan ini, setelah inventarisir ini, nanti akan kami serahkan kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil untuk bisa ditindaklanjuti. Baik itu misalnya dilakukan ekskavasi ataupun penyelamatan-penyelamatan alam dan nantinya dijadikan sebagai cagar budaya di Kabupaten Aceh Singkil. Nah, mungkin itu tujuan utamanya, Pak.
1: Akla menerangkan hasil dari kegiatan inventarisasi situs objek diduga cagar budaya yang dilaksanakan secara maraton di Kabupaten Aceh Singkil, yakni pada Juni dan Juli 2026. Sedikitnya ada terdapat 8 lokasi situs yang berhasil diinventarisir pada aliran Sungai Singkil Lai Cenendang Aceh Singkil dan Sungai Lai Soraya Sebulu Salam. Di antaranya terdapat 4 situs batu nisan masing-masing di Desa Pea Bungbung dan Selo Aceh, Singkil Aceh Singkil, kemudian sebanyak 19 situs nisan di Desa Tanjung Mas dan Serasah, Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Di samping itu juga terdapat 1 situs nisan objek diduga cagar budaya atau ODCB di Desa Serasah dan 18 nisan yang berbeda bentuk serta ornamentasi berada di dekat seberang pemukiman warga di Desa Serasah Simpang Kanan Aceh Singkil. Kemudian melalui hasil ekspedisi yang dilakukan tim fasilitasi pemajuan kebudayaan tersebut, juga terdapat 8 nisan situs objek diduga cagar budaya atau ODCB di Desa Lentong, Kecamatan Kota Baharu. Selanjutnya terdapat 2 situs lainnya ditemukan di Dusun Handel, tepatnya di dekat Jembatan Handel Desa Rimo Gunung Meriah, serta 2 situs ditemukan berada di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Swilayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilun, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17. Edisi hari ini di perjalanan kami 9 Juli 2026. Dan sekarang sudah pukul 17:41 waktu Indonesia Barat, bersama Dedi di Sore Back ini kembali menyapa sore Anda, dan insya Allah kebersamaan kita hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan sejumlah program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan hari ini.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Proput budaya anu nanggrok. Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.

Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas

0: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Muda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilun sudah pukul 18.41 waktu Indonesia Barat dan untuk berikut kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di sore hari ini.
1: Propet budaya anu nanggrok.

عن أبي موسى الأسعاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah atau

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka wa razuqna fahman na'lamu kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif wa mu'allif wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullah ta'ala ajma'in. Faslun fi fayani haqiqatil ikhlas. Ini suatu pasal pada menyatakan hakikat ikhlas. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ya'lam anna kulla syai'in yatasawwaru ayyashubahu ghairu. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu tasawur bahwa menjampuri akan dia oleh sesuatu yang lainnya. Maka apabila suci ia daripada suatu yang mencampur itu, dinamakan dia itu khalisan, ikhlas karena Allah. Dan dinamakan perbuatan orang yang menyucikan itu akan ikhlas. Jadi ini pegang oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, setiap apapun pasti ada tergambar di kepala kita, sedikit tercampur dengan yang lainnya. Bila bersih daripada campuran, maka disebutkan dengan ikhlas. Perbuatan yang bersih dari campuran apapun dinamakan dengan yaitu perbuatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemaji urang cok muh lam tanah nyan namu tasawur muh nyan majampu bacut mendana urang cok batu bara lam tanah mungkin namu jampu bacut mendana. Begitu juga amal ibadah katanya, amal ibadah katanya bisa jadi kemungkinan nak menjampu bacut dengan ujub, atau menjampu bacut dengan riya, atau nak menjampu bacut dengan takabur dan lain-lain sebagainya. Tapi bila amalan tersebut bersih daripada campuran riya, ujub dan lain sebagainya, disebut amalan tersebut dengan amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mak masa Bani Israel bawa teawai nasira urung ambit, urung ambitnya ibadat puluhan tahun di dalam rumah gonya, di dalam tempat gonya, di dalam musalla gonya. Jadi bak sabah wate terjadi masyarakat kampung Gonyang kat terjadi jak semah sibak bak kaya raya, jak semah sibak bak kaya yang raya karena na urang yang pegah-pegah bahwa urang yang sakit bila iba bak kaya yang pulih, urang yang lumpuh pulih dan sebagainya, sehingga urang kagejak semah bak kaya raya. Lalu teruk sidro urang yang lain bak urang abet, bak urang abetnya mano riak pegah. Wahai urang yang abet, drone nak ibadat puluhan tahun ini, sementara masyarakat drone

0: umat masyarakat Ronio kagejak semah bak kaya raya. Apa artinya Ron nepubun ibadat sementara urang kampung Ron kage semah bak kaya? Maka kebedah urang abetnyo gecok baci, gecok parang, gecok alat-alat untuk memotong pohon kaya bak kaya rayuknya. Kebedah kejap. Lalu teruk bak tengah harat berempak dengan sira orang tuha. Orang tika tuha. Orang agam yang kat tuha. Ikhulia orang agamnya. Hau kena jak orang abis. Man bengah orang. Lung kena jak koh bakai. Mampakon iran kena jak koh bakai. Pernah mesangkut drone dengan bakai. Karena hana arti lon ibadah menyo masyarakat lon isemah bakai menyo lon hana lon tegah kemungkaran hana arti lon ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikun le urang tuhanya ai urang abid menyo dron kena koh bakai langkahi dulu mayatku ya kuru ke urang tuhanya langkahi le mayat lu sehingga meluh urung tuhanya urung abetnya ngau urung tuhanya meluh berat tak meluh sehingga talu urung tuhanya digitu oleh urung abet atuh perut urung tuhanya icok parang ipeduk padaku urung abet icok parang le urung abet ipeduk padaku urung tuhanya ke le urung tuhanya hai urung abet hai. Dia peluh lho, nasib pupu rahasia lho nak pegah buat drone. Maka dia peluh lah, dia orang ambil benar orang Tuha. Sehingga tu, tanya dia orang ambil buat orang Tuha. Benar rahasia, benar. Baik nak kau buat kaya yang ni. Maka, karena benar, punya hana nejak nak kau le buat kaya yang ni. Drone tu, peluh sebuah. Dia boleh sebuah leh meratib nelop iup teka musala nalung puduk penginan si juta teh sebuah si juta menyol leh peluh sebuah berarti leh peluh juta ya nengkun orang ke urung tuhaya ikun lam leh urung tuhaya drone ngampeng si juta yang hai urung ambil dia menerikah ke fakir miskin. Dia nak bantu anak yatim. Dia nak belom salah baru. Dia nak bina fakah ke perumah. Dia nak bina fakah ke anak. Dia nak rehab rumah. Tergiur abid penuh. Ya karena kurang ilmu. Abid kaya. Kurang alif. Abid. Abid kaya. Tergiur kaya. Karena kurang abidnya kurang ilmu kaya. Antip hana penuh tak ilmu. Kaglah-glah ke ibadat. Yang si urut si malam kau kun ambil tinggal lama ti urut ambil nyoci datai pegah le urung tuhanya kau kalu perjanjian dengan urung tuhanya bedah urung ambil ya wow jok parang jok baci jok senso kau nah, ibadat urung ambilnya agak biasa alam cuma ibadat kalinya ia hanya 30% ikhlas karena Allah. Ya, kamu kerling, ia tengah sebuah sang napeng tidak ayuk di kam salam. Ya, kamu kerling kang kabu, kerling kuat kepaya kekun tanpa patah berdua. Kamu kerling kepulain, hanya ikhlas 30% karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu singa-bengah luh ke meratib luh muslawut nak pasang ke dayung gelap yuk dekat masalah bakalan kebit nak peng tujuh dah nak ya, pasang ni oh merah-merah bakalan hijau mata ya ni tengok lep luh huro lep luh hitam anak tu huro tujuh dah ya kaku lagi ya. Kemudian oh wate subuh yang kedua oh bakalan kah nali Hana itu bit lepeng. Sudah. Hana duh le. Bangga buka masalah kah hana le. Sebuah kedua. Kau menghilang korang duha. Wedoh cok long. Baci cok parang cok sinso. Wedoh jak long. Kena ya koh bak kaya. Lalu teruk bak dengar. Rempok long korang duha. Kele orang doanya noh kena ya. Ha. Dua orang ambil long ne akoh ba kaye. Ya itu mah temah le urung du. Ha, sebab dro ko janji ana utoi ngan lu. Ha. Janji ngan lu tiap le sebuah na peng tiuda nyo hana peng. Ha. Oh hanjut, melapuh hana peng hanji akoh ya. Tetap harus langkahi mayat lu le. Lalu kaku melolong dua ke baru bengok melolong kak melolong melolong kali yang keduanya wate melolong kata lu urung abid ibadah kegidu oleh urung tuhanya urung abidnya kegidu bapru kecok parang urung abid kepeduk wata ku urung abidnya sendiri kasanya dah makan tuhan ya. Kata lu orang ambil ni. Kata lu orang ambil. Wadah kata lu orang ambil ni. Ikun le orang Tuhan ni. Hai orang ambil. Baru ni talu ulun. Orang ni orang le talu ulun. Kata lu orang. Ikun le orang ambil pekan. Pusebab. Pusebab baru saja talu ulun. Orang ni pusebab kata lu ulun. Ikun le orang Tuhan ni. Hai urung abid nanturi tolong tolong yo ya kurung doha mana dipegah le urung doha ya drodi asasil artinya iblis alaihi laknatullah upaya bak kaya puno ijaga ale iblis nanti wate ija urung sakit bermana genang-genang iblis papal ing genang-genang jin nan syaitan drok kanan itu pak jo le iblis orang tahu iblis syaitan-syaitan lain. Ia fikir yang kelih masyarakat yang pulih orangnya bubak kaya. Padahal kaya ilit cetan-cetan lain iblis yang. Ha, jadi pegah le orang Tuhan ya. Barosa uropun wate dron kena yakoh bak kaya. Ikhlas dron karena Allah. Karena Allah dron ikhlas ni yakoh bak kaya yang. Karena dron ikhlas karena Allah. Maka talulun. Lonyo hai lo lawan drone. Karena drone betul-betul ina senjata yang ampuh. Yang lebih ka senjata drone daripada sinso. Lebih ka daripada baci galang. Lebih ka, lebih tajam daripada sikit dan rincu. Karena yang ke dalu lo. Ek negitu le drone hai orang ambil lo mbak pru. Orang yo hantar lo le lo. Karena drone kamu kerlenggang kabut kerlengkuk kepaya. Ya, karena yang kehuranya ya kata luron. Bedah ya wau ibu deh. Mahanya udah tentu kok ada kuron. Ya, kaku. Bedah orang apa? Karena pak pegah haba yang kata lu. Bedah berangkat bungkuh barang-barang geplung goyo ke urun dua. Ya, nyok nyok kun ikhlas karena Allah. Nyok senjata yang paling ampuh. Senjata yang paling kuat. Senjata yang paling hebat di dalam segala hal. Makanya kuh nak pegah le muazali menyohanali melawak dengan sedikit apapun dari pola it nyo ka ikhlas ketanyo karena Allah. Semayang lima wate mesti berikhlas karena Allah. Baik dah semayang lima wate karena maleng emak tuan maleng ayah tuan atau maleng anu atau maleng melitih dan sebagainya. Baik, berikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah taala, "Mim baini farsin wa damin labanan khalisan." Artinya disucikan daripada antara dahi dan darah itu jadi air susu yang khalis. Yakni yang tiada bercampur dengan dahi dan tiada bercampur dengan darah. Menangkuh ibarat na ibarat lemu azali na kutip firman Allah Subhanahu wa taala ibarat ikhlasnya lagi ibarat susu. Susu nak berdebit oleh Allah. Di antara iaitu dahi dan darah. Jihanaruh sedikit pun melawak dengan dahi dan kotoran. Dan hana sedikit pun menjampu dalam susunya iaitu darah. Nesut oleh Allah daripada dahi kotoran dan daripada susu dan daripada iaitu darah iaitu susu yang bersih. Nah, di antaranya gesut oleh Allah. Jadi sirawana amin. Ahwate dipip susu bak mak aji. Yang susunya dipegat oleh Allah dari makanan-makanan yang hana menjampu baju kotoran. Ya hana menjampu baju iaitu dengan darah. Jadi makanan dari baju oleh sirawana. Ya, yang jik ke darah, jik ke darah. Yang jik iaitu kekotoran, ibah juga kotoran. Yang jik ke susunya barang pilihan yang terekspor kepada anu lewat iaitu susu banyak. Sehingga anu jik ke anu yang iaitu kruh EQG. Ya, bah, susu daripada susu orang si ji. Ya, benar. Jadi gebi oleh Allah SWT lagi yang dikemah. Jadi menan umpama ji ikhlasnya. Baik menjampu lain membacu. Ha, benar. Jadi be semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar. Demikian lagi apabila seorang menyucikan amalnya itu daripada ujub. Mana ujub? Merasa hirun geroh dia. Merasa heran sendiri kita. Pamaji bandaluh draw dia bacermen bandadak. Pada udah muda mantang lu. Ya benar. Mantang tarik kulit lu. Mantang gagah lu. Mantang hebat lu. Sehingga meri hirun kerau ni. Ya gagah lu muda. Ya kai bedah hujub. Kai peruh lebih dia maju. Ya benar. Ya. Kemudian ria. Ya rianya katanya. Memperlihat kepada orang lain. Lah mati katanya. Anjir tak kun lagi ni orang-orang urung panen goyangnya ria. Anjir. Hana depa na yo urung tira orang urung ria. Hana depa. Pakon karena ria nyo sifat ati. Sifat ati hantro da jingu na yo latihan. Hana ta aplah hati urung nyan daya kala tulih ria. Hana. Maka anjir tak kun gogo jihia ria. Jihia ujo. Jihia mano. Jihia mede. Anjir. Barang hantuk dan jingung oleh kedayu. Sebabnya barang dalam hati. Soalnya yang kalan, Allah itu sendiri. Allah yang beri nilai. Ya. Dan menansilam suci daripada kasih akanunya. Ya. Kasih kedunya. Makibang kasih kedunya. Berarti kasih kedunya. Nyong banyak. Ya. Si cinta kedunya. Si betul-betul galak kedunya. Ya, ya kedunya tu. Ya kedunya iaitu sesuatu yang hendak membawaki ke akhirat. Sesuatu yang hendak membawaki ke akhirat, itulah dunia. Menyona membawaki ke akhirat, yang juga ke akhirat. Contoh masa. Tak ada sirau urung ke pakai baju baru. Baju baru, luar baru. Ya, kan? Yang hanya tak kun lom lego tanya orang yang mudanya. Hanya tak kun. Rumah mudanya dah orang yang kau wajib baru, rumpu baru, motor baru. Hanya tak kun. Ya, pekon. Karena kadang niat gue hanyalah getup orang. Punya niat gue menutupi orang. Niat gue itu dengan pakaian barunya untuk ibadah kepada Allah. Yang ke akhirat. Ha, demam menyonit gaya dengan kesuk baju barunya bekek bagok. Ha. Ha, bekek bagok. Ha, bek mari gaya bahawa di ulego yang ana hayu tegai. Bekek pandangan bagok. Yan ku yang begot yang kedunya. Ha, benar. Tiro urung pamaji. Ya. Tujuan keminta beruh sihare. Ungkut tebo dempuk. Kepu tujuan yang keminta ada yang tujuan kaya untuk mengat tingkut wate malam. Hanya waktu yang mangat dengan waktu malam, kepu mangat dengan waktu malam untuk mangat kerja waktu orang. Hanya tu yang aji. Kecuali kemeja berh, siare, ungkut tambah tumpuk untuk supaya bahawa mangat dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya akhirat. Ya, jadi pak ati di mandu. Yang kerja bukan lewat Rasulullah dalam sabuh hari kudusi. Inna Allah la yamduru illa suwariku. Allah nak galang pada pakaian kamu. Wala yamduru illa islamiku. Dan Allah nak galang kepada tubuh-tubuh kata raya banyak. Nak galang li Allah. Nak galang ke pakaian. Nak galang ke rupa li Allah. Walakinna Allah yamduru illa kulubikum wa taqwakum. Tetapi Allah melihat kepada hati kamu dan Allah melihat kepada ketakwaan kamu. Termasuk takwa itulah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kenan ya kalian ya Allah. Ya menabi mendana berhaji dan tabu hadis. Beta kalian ke seruban sira urungian lagi seruban lu. Beta kalian majai jubah urungian lagi jubah lu. Ya benar. Punya etiket orangnya hana lagi etiket lot. Punya akidah orangnya hana lagi akidah lot. Punya amalan orangnya hana lagi amalan lot. Ya, punya buat orangnya kan lagi buat lot. Beta ikut. Berkali Rasulullah. Jadi benar. Jadi amalannya. Nyo ialah berikhlas karena Allah. Karena hati kena nyo yang kepantau oleh Allah Subhanahu wa taala ya kalian oleh Allah walaupun lain kalian ci tapi ya hati yang kebinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hati di ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan bersihlah daripada hasud daripada iri dengki iri dengki iri dengki amnya urang iri dengki suka bahaya iblo hoda lego kademam iblis motor tegak sakit dipegak rumah raya akan mati bukan karena sebab iri dan kiyo bahaya salah-salah bisa timbul lagi karena makan dalam na'udzubillah semua na'udzubillah maka termasuk maksiat yang rayu yaitu hasudnya iri dan kiyo dan bersilam daripada takabur yang takaburnya di samping merasa dirinya hebat dan menghina orang lain. Yo, ya kita kabur. Jadi ini hidup apa iblis? Hidup apa iblis di kabur? Iblis, apa wasta kemara, wakana minal kafirin. Iblis malam ni. Malam kata iblis. Malaikat mentang, buat apa iblis, buat peluh ribetun. Kalau ribetun, buat peluh ribetun. Iblis malam dah. Cukup malam iblis. Malam dah. Ya, awal nanti Hazazil. Pendapat yang kuat. Iblisnya. Nya sebahagian daripada malaikat. Pada dasar. Pendapat yang kuat. Pendapat yang daif. Kan sebahagian daripada malaikat. Yang kuat termasuk sebahagian daripada malaikat. Tapi awak tegi sujud. Awak tegi sujud ke Adam. Haidim sujud. Merasa hebat roh je. Abah wastakbara. Wakana minal kafirin ayat 7 tapi Allah nak sayang ke iblis baju bahkan tempat dia alim alim dah haji sebab dia alim nak ilmu baju sayang Allah ta'ala keji nak sayang keji baju walaupun kau kufur ke berah artinya setiap sertuh tun tiga gudut dalam neraka haji jisi abadi yang mereka tapi setiap sirtuh tun tiga iblis yang gerung oleh Allah geru sujud ke Adam tiap sirtuh tun tiga setiap 100 tahun sekali gerung iblis oleh Allah bakal gerung karena apa iblis yang nak ilmi Pak Ji yang karena ilmi yang kegerung Ji geru sujud kepada Adam tetap hai tujuh ya ban berat iblisnya lebih berat ni tetap hai tujuh. Ya, adik perang kipan hai tuju gudut ih. Ha ka? Gudut lo. Guru lo tro pasir tu tondru. Giu tuju ka ada tetap hai tuju. Ayan uku yang tro tir tu tondru lo. Ha? Guru lo mui tuju ka ada hai tem tuju. Setiap 100 tahun sekali dia tersebut diangkat oleh Allah dari neraka, diperintah untuk sujud kepada, yaitu kepada Adam. Tetap hai dem sujud. Ya hakikat patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhlas karena Allah. Tapi kam mekerling ji, lebih dro ji. Lebih dro ji menganggap ng Adam. Ya kena bahaya ji. Ya. Ana itu ruti perintah Allah. Nauzubillah zalik. Semoga sifat iblisnya beruk bagdanyo. Jadi bebersih daripada dekapur dan barang sebagainya daripada segala maksiat yang di dalam hati, ya, bebersih daripada maksiat-maksiat yang dalam hati, ya. Ya, baru budanyo ikhlas karena Allah, maka tiada kasatnya berbuat itu melainkan semata-mata karena Allah Ta'ala, maka dinamakan perbuatan mereka itu akan ikhlas, ya, ikhlas karena Allah. Dan dinamakan amalnya itu khalis, amal yang bersih. Dan dinamakan orang yang menyucikan amalnya daripada segala yang tersebut itu akan orang mukhlis. Orang yang mukhlis. Yakni orang yang menyucikan amalnya daripada sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan semata-mata kasatnya ikhlas bagi Allah Ta'ala. Yang kejadian Al-Quran dan ketulih. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wa'izukum biwahidah antaqumu lillah. Sesungguh aku memberi pelajaran kepadamu dengan yang satu saja, bahwa kamu bangun untuk Allah. Artinya apa? Berikhlas semata karena Allah. Bedah malam, semayang sunat tahajud berdua rakaat, berikhlas karena Allah. Ya, jadi mereka tak bedah malam cara lahir yang ka ikhlas karena Allah, cara lahir, cara batin kadang ibadah ujub, ibadahnya ibadah je yang lah elok cara lahir le. Karena tak bedah tengah malam popo leh malam, ha, tak semayang dua rakaat, ha, tak bedahnya, ha, yang kali tak bedah karena anu, ha, tak bedah kali karena urino, kali tak bodoh karena undangan, kali tak bodoh karena nyok, karena aji, karena macam-macam. Si tak bodoh dan nak khidmat kepada Allah umpama aji. Ha, niat mungkin dapat tahu uji coba bacut-bacut, mungkin dapat bersih, ha, hati kena nyok. Dapat gelih hati kena nyok. Berkarena Allah ji, berkarena apa lain. Karena waktu tengah malam yang sunyi, tak putuh karena lain. Tinggal yang tak berhati ni yang berjudera. Baik merasa ni sang malam ni lut sagaya nak ibadah. Ya, baik ibadah yang berjudera. Ya, baik ibadah yang berjudera. Ha, ya, sang malam ni lut yang nak ibadah. Lain tak anak. Ya, yang baik nak berjudera. Ya, ya, sang lut yang hebat. Lut lain yang hebat. Ya, tak kaya berjudera baik nak. Ha, takut. Mereka untuk dah berlemah apa orang. Masa orang dah berlemah lah. Dengan kena ya, boleh malam. Tengah anak teruk pun kena ya. Pak Uri Indang kena yang tiga tengok. Anak kena yang tiga depan mata. Mak Tuan tiga tengok. Kamu gro-gro kena. Ya Tuan menanjit. Draw the zero tegak. Ya. Ya mungkin. Salah satu cara. Supaya bahawa. Ya bitibit. Ikhlas. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jihnya payah dah latih. Baju-baju. Baju-baju. Ya mana. Maka nak pegah oleh Allah. Attaqumu lillah. Bahwa kamu bangun karena Allah, berkarena Allah. Ya, dan hikmah sembahyang tahajudnya kepada, ha, rayu sembahyang tahajudnya, ha, kerja kepada, ha, lihat Allah dalam Al-Quran, wa minal layli fatahajat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malam maka tahajud olehmu. Salat tahajud merupakan ibadah tambahan, ibadah sunat. Moga-moga Allah, ha, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan kamu Asa ayam asaka membangkitkan, mengangkatkan oleh Allah maqam mahmuda, bak derajat yang terpuji. Dia kata yang sakit ke begah, lebih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tanya kurang rezeki, kepeluah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepecerah wajah katanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu hikmah-hikmah daripada sembahyang tahajudnya. Karena memang janji Allah. Memang disebut inan sabah takai. Tapi bak sabahnya itu bi ana-ana haji. La'allallahu ayyam asaka maqamam mahmuda. Derajat yang terpuji. Yang terbuah derajat yang terpuji yang lu ana-ana haji miu. Dan yang sakit sehat. Benar ke? Dan yang murah cerah wajah ke dayo. Ya benar. Dan yang kak putuh koneksi dengan yang sambung sama. Ya benar. Jadi le tak hikmah je. Ya habis dah pegah hikmah je. Ya benar. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bermula segala amal orang yang seumpama itu tiada sunyi daripada tiga perkara. Bermula segala amal orang yang seumpama itu tiada sunyi daripada tiga perkara. Pertama, semata-mata ria, ya, bersunyi daripada ria. Yang ini adalah ia berbuat ibadah itu semata-mata berkehendak akan dunia. Yang punya kehendak dunia berarti hanya ikhlas kerana Allah. Dan jika ada kasatnya itu seperti demikian itu, maka membatalkan fahala amalnya itu. Batu fahala kan batu amai. Batal iaitu fahala amal katanya. Ya, umpama haji. Ya, kaya contoh umpama haji. Ya, orang. Ya. Kesemobut. Kerana ke harap serikah. Dera orang ke dakwah. Kerana ke harap serikah. Dera orang ke kunjung orang sakit. Mai kunjung mayan. Ya, dera orang ke bahadiah. Kegok. Mai bahadiah ke mayan. Yang berarti batu iaitu fahala amalnya. Ya, batu fahala amalnya. Ya, kajit. Nah, masa Nabi Musa zaman. Murid Nabi Musa ke mana? Si murid Nabi Musa. Jadi di murid Nabi Musa ya, malim ke ya? Ya, malim ke ya. Haji kong ulama. Tapi ho yang kejak ke ya? Kejak dakwah, kejak semua but. Pokoknya keharap iaitu sedekah. Malah ada bahasa ada pekah kegebur tarif. Ya, punya dakwah pulan, tarif di ya, 15 juta. Darah dakwah pulen, tarif di 10 juta. Yang batoto bacut wahida lehida yang kebun dari. Jadi maksiura Nabi Musa gak minta iaitu murid gue yang malimnya gak minta matabohnya gak minta matabohnya gak murid hao murid gak namo. Lalu nazira urinang di urinang yang guhuwa samboh bui jaleng. Guhu puyan. Kedayang dia bawa rindang yan. Dia berempak Nabi Musa dengan rindangnya. Hai nana murid long tungku pulang. Gampung ngai pulih. Kepegah. Lih mak goyan. Yang kenyau kepegah. Long mak goyan. Anak long kagak kutuk oleh Allah Ta'ala kepeja kebui. Anak goyan kepegah kagak kutuk oleh Allah kepeja ke kepeja kebui. Ya, ketanya oleh Nabi Musa pekan. Pekan de manu anu ron ke kebaju kebui. Padahal yang murid lu hana dukot lu. Maka ya kemudian ajak Nabi Musa wa Allah ketanya ba Allah. Ya Allah pekan murid lu yang iaitu yang peje ya Allah nak kutuk nak peje kebui. Maka wahyu oleh Allah, kebuka oleh Allah bahawa jihyan yang mencapai dengan ilmu agama yang mencapai kan ikhlas kerana Allah. Menyo ikhlas kerana Allah lebih lonjuk. Lontoklah hati-hati hambanyo lonjuk lebih. Menyo ji ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala kerana lu. Menyo ji kerana lu lontoklah hati-hati hamba lonjuk lebih ke ji. Tapi ji kerana diharapkan sedekah, diharapkan iaitu imbalan malah kaibuh yu. Maka lu kutuk ji. Kali karena lun kena Allah. Maka kutuklah Allah pejut kebui. Nauzubillah zalik. Semoga haji. Oh, dah yuk. daripada atas-atas yang lagi ya. Ya benar. Ya pekon. Ya. Karena anak ikhlas sih karena Allah. Di masa awal itu pelahir juga. Nama orangnya anak pelahir ini. Bukan kali yang berdoa oleh Nabi. Baya Allah. Baiknya. Baiknya pejut. Ya umat lutnya. Ya baiknya peduh. Langsung. Ya tengok. Kau kembali wujud oleh Allah. Na'udzubillah mazalik. Jadi lagi ya. Kedua semata-mata iaitu mukhlis. Ya, orang umum ibadahnya. Nah, nasib yang semata-mata ikhlas karena Allah. Nah, semata-mata karena dunia. Yang ini adalah berbuat ibadah semata-mata karena Allah Ta'ala. Yang ini semata-mata yang berkehendak dalam ibadahnya itu menghampirkan dirinya kepada hadirat Allah Ta'ala. Ya, tujuan ibadahnya menghadirkan hati kepada Allah. Ibadah kepada Allah Ta'ala yang gekut urut mukhlis, urut ikhlas. Jadi ayat itu segala amal orang-orang yang berbuat amalnya hanya terlepas malih perkara. Yang pertama karena dunia, yang kedua karena untuk mendekat diri kepada Allah, karena menjunjung suruh yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dia seperti yaitu firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Artinya dan tiada disuruh akan seorang itu melainkan karena ibadah agar Allah Ta'ala. Padahal mereka itu ikhlas di dalam berbuat ibadah itu. Ya, yang ketuntut oleh Allah, yang keperintah oleh Allah. Ikhlas karena Allah. Dan inilah ibadah yang sempurna yang menghampirkan ia kepada Allah Ta'ala. Dan bertambah-tambah pahalanya itu dalam akhirat. Ketiga adalah ibadat seorang itu berjampur dengan sesuatu. Hai ikhlas bina baju. Melawak pula eh bina baju. Fumfu ikhlas le. Alian ka teruk angin. Ha? Ha. Ka menyampu ngeriah. Ka menyampu ngawujuk. Pun hana. Pun ikhlas dah. Ha. Sembayang tu pun dua rakaat. Tabuh rakaat ikhlas. Tabuh rakaat ka menyampu pula eh. Ya tabuh rakaat ke jupala. Tabuh rakaat hana. Ha. Ka melawak-lawak. Jadi ketiga adalah ibadah seorang itu berjampur dengan sesuatu daripada riya dan ujub dan barang sebagainya. Dan dengan dia hilang nama amal yang khalis. Gadah dan ibadah yang ikhlas. Nama ibadah yang khalis, nama ibadah yang bersih semata-mata karena Allah. Gadah. Ananli ibadah yang khalis. Ananli ibadahnya bersih, suci. Dan berkehendak ia akan ikhlas pada amalnya itu. Sedangkan amal ibadahnya perlu yang berikhlas. Yang ini berkehendak menyucikan ibadahnya itu daripada sesuatu yang berjampuri akan ia. Supaya jadi khalis semata-mata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hei pada bersuci hatinya. Kerja ke berah? Ya. Abu Yazid Al-Bastami. Ya Abu Yazid Al-Bastami yang waktu ibadah oleh kau yang ada yang hana haitim ikhlas karena Allah. Haitim-tim ikhlas karena Allah. Lalu keperiksa dari umbuknya tapi rayuknya. Tapi hana bersama ada harum yang menyampu. Lalu gua mak-mak kau yang. Lalu mak-mak kau yang tanya, hai mak, pun ada baju pada dekat tu pulung. Hana ada apa? Madu kuit, madu mata gelih-gelih. Itu para isyahai mak. Rupanya mak kuanya, masa awal, masa tinggal kandung kuanya, dan ketupah buat dodol Pak Gom. Buat wajib, buat miskat, buat mahaji. Ya, Pak Gom. Ya, buat dodolnya. Ini bagi buat dodolnya, Pak Gom dengan buat-buatnya, naik ini biasa Pak Gom ini baju. Kita rasa baju. Mereka gerasa bacunya pun mameh, pun masin, pun masam, pun mangat, pun hana mangat. Yang buat kecilin, yang biuk ada buat gerasa, hana lagi edin buat rumpau. Rupanya inan masakut. Gara-gara gayan pajuh, maka anak laprut Abu Yazid Al-Bastami, efek ni wadeka rayuk. Hai tim ikhlas. Buat ubin mana? Pahagian zera'a ulia. Tapi buat sebab ketika haitim rupanya tanya. Eh, nak bersangkut ada jamun. Mereka situ abak-abak. Nyok-nyok masalah haji. Sehingga Watak ingat-ingat lemak mertemu ke surahnya. Sehingga medah mak yang lagi edin mak rumpah. Lihat lagi edin mak rumpah, baru Abu Yazid Al-Bastami yang timang watak bubuk ibadah. Mereka kita kebi peluk juga ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang menan pemas. Jadi endo kemandang selaku mawaidah singkat, kiranya bermanfaat, kiranya dapat bermanfaat kita yang Bandung, itu juga untuk tuan sendiri. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilun, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau alka maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 20 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

0: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Di edisi malam hari ini, di perjalanan Kamis malam Jumat 9 Juli 2026, kami sudah siapkan beberapa program syiar islami untuk malam hari ini atau di edisi malam Jumat ini Warilun, mulai dari sejarah Islam, ada terjemahan Al-Quran juga nanti. Untuk sesi pertama kita akan mendengarkan sejarah Islam.
1: Propet budaya anu nanggrok.

0: Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, kami persembahkan ruang khusus Sejarah Islam bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita yang begitu banyak dilimpahkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan tak lupa pula kita sanjungkan kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita dari alam kegelapan kepada alam yang penuh dengan terang benderang. Amin. Saudara pendengar, baiklah pada kesempatan ini kita dapat kembali bertemu dalam acara Sejarah Islam dengan judul Kisah Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un yang pernah mengabaikan kesenangan hidup duniawi. Seandainya Anda hendak bermaksud menyusun daftar nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut urutan masa masuknya ke dalam agama Islam, maka pada urutan ke-14 tentulah Anda akan tempatkan Utsman bin Maz'un. Anda ketahui bahwa Utsman bin Maz'un ini seorang muhajirin yang mula pertama wafat di Madinah, sebagaimana ia adalah orang Islam pertama yang dimakamkan di Baqi. Dan akhirnya ketahuilah bahwa sahabat mulia yang sedang Anda telaah riwayat hidupnya sekarang ini adalah seorang suci yang agung, tapi bukan dari kalangan yang suka memencilan diri. Ia seorang yang suci yang terjun di arena kehidupan, dan kesuciannya itu berupa amal yang tidak henti-hentinya dalam menempuh jalan kebenaran, serta ketekunannya yang pantang menyerah dalam mencapai kemaslahatan dan kebaikan. Tatkala agama Islam cahayanya mulai menyinar dari kalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari ucapan-ucapan yang disampaikannya di beberapa majelis, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, maka Utsman bin Maz'un adalah salah seorang dari beberapa gelintir manusia yang segera menerima panggilan ilahi dan menggabungkan diri ke dalam kelompok pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia ditempa oleh berbagai derita dan siksa sebagaimana dialami oleh orang-orang mukmin lainnya dari golongan berhati tabah dan sabar. Pendengar di mana saja berada, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan keselamatan golongan kecil dari orang-orang beriman dan teraniaya ini dengan jalan menyuruh mereka berhijrah ke Habsyi, dan beliau siap menghadapi bahaya seorang diri, maka Utsman bin Maz'un terpilih sebagai pemimpin rombongan pertama dari muhajirin ini dengan membawa putranya yang bernama Sa'id. Di hadapannya muka dan dilangkahkannya kaki ke suatu negeri yang jauh, menghindar dari tiap daya musuh Allah Abu Jahal dan kepuasan orang Quraisy serta kekejaman siksa mereka. Dan sebagaimana muhajirin ke Habsyi lainnya pada kedua hijrah tersebut, yakni yang pertama dan yang kedua, maka tekad dan kemauan Utsman untuk berpegang teguh pada agama Islam kian bertambah besar. Memang kedua hijrah ke Habsyi itu telah menampilkan corak perjuangan tersendiri yang mantap dalam sejarah umat Islam. Orang-orang beriman dan mengakui kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti nur ilahi yang diturunkan kepada beliau, telah merasa muak terhadap pemujaan berhala dengan segala kesesatan dan kebodohannya. Dalam diri mereka masing-masing telah tertanam fitnah yang benar dan tidak bersedia lagi menyembah patung-patung yang dipahat dari batu atau dibentuk dari tanah liat. Saudara pendengar, sebelum kita lanjutkan, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan sebuah lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

Dan ketika mereka berada di Habsyi, di sana mereka menghadapi suatu agama yang teratur dan tersebar luas, mempunyai gereja-gereja, rahib-rahib, serta pendeta-pendeta, serta agama itu jauh dari agama berhala yang telah mereka kenal di negeri mereka. Begitu juga cara penyembahan patung-patung dengan bentuknya yang tidak asing lagi, serta dengan ucapan upacara-upacara ibadat yang mereka biasa lakukan, saksikan di kampung halaman mereka. Dan tentulah pula orang-orang gereja di negeri Habsyi itu telah berusaha sekuat daya untuk menarik orang-orang muhajirin ke dalam agama mereka dan meyakinkan kebenaran agama Masihi. Tetapi semua yang kita sebutkan tadi mendorong kaum muhajirin berketetapan hati dan tidak beranjak dari kecintaan mereka yang mendalam terhadap Islam dan terhadap Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hati rindu dan gelisah, mereka menunggu suatu saat yang telah dekat untuk dapat pulang ke kampung halaman tercinta untuk beribadat kepada Allah yang Maha Esa dan berdiri di belakang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masjid di waktu damai maupun di medan tempur di saat mempertahankan diri dari ancaman kaum musyrikin. Pendengar program 4 RRI Banda Aceh, demikianlah kaum muhajirin tinggal di Habsyi dalam keadaan aman dan tentram, termasuk di antaranya Utsman bin Maz'un yang dalam perantauannya itu tidak dapat melupakan rencana-rencana jahat saudara sepupunya Umayyah bin Khalaf dan berencana siksa yang ditimpakan atas dirinya. Maka dihiburlah dirinya dengan mengubah syair yang berisikan sindiran dan peringatan terhadap saudara. Kami melengkapi panah dengan bulu-bulunya, kamu runcing ia setajam-tajamnya. Kami perangi orang-orang yang suci lagi mulia, kamu celakakan orang-orang yang berwibawa. Ingatlah, nanti saat bahaya datang menimpa, perbuatanmu akan mendapat balasan dari rakyat jelata. Dan tatkala orang-orang muhajirin di tempat mereka hijrah itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tekun serta mempelajari ayat-ayat suci Al-Qur'an yang ada pada mereka, dan walaupun dalam perantauan tapi memiliki jiwa yang hidup dan bergejolak, tiba-tiba sampailah berita kepada mereka bahwa orang-orang Quraisy telah menganut agama Islam dan mengikuti Rasulullah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bangkitlah orang-orang muhajirin mengemasi barang-barang mereka, dan bagaikan terbang mereka berangkat ke Mekah, dibawa oleh kerinduan dan didorong cinta pada kampung halaman. Tapi baru saja mereka sampai di dekat kota, ternyatalah berita tentang masuk Islamnya orang-orang Quraisy itu hanyalah dusta belaka. Ketika itu mereka merasa amat terpukul karena telah berlaku ceroboh dan tergesa-gesa. Tetapi betapa mereka akan kembali padahal kota Mekah telah berada di depan mereka. Dalam pada itu orang-orang musyrik di kota Mekah telah mendengar datangnya boronan yang telah lama mereka kejar-kejar dan pasang perangkap untuk menangkapnya. Dan sekarang datanglah sudah saat mereka, dan nasib telah membawa mereka ke tempat ini. Perlindungan ketika itu merupakan suatu tradisi di antara tradisi-tradisi Arab yang memiliki kekudusan dan dihormati. Sekiranya ada seorang yang lemah yang beruntung masuk dalam perlindungan salah seorang pemuka Quraisy, maka ia akan berada dalam suatu pertahanan yang kokoh.
hingga darahnya tak boleh ditumpahkan dan keamanan dirinya perlu dikhawatirkan. Sebenarnya orang-orang mencari perlindungan itu tidaklah sama kemampuan mereka untuk mendapatkannya. Itulah sebabnya hanya sebagian kecil saja yang berhasil, termasuk di antaranya Utsman bin Maz'un yang berada dalam perlindungan Walid bin Mughirah. Ia masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan aman dan tentram dan menyeberangi jalan serta gang-gangnya, menghadiri tempat-tempat pertemuan tanpa khawatir akan kedzaliman dan mara bahaya. Pendengar, di mana saja Anda berada, tetapi Ibnu Maz'un, laki-laki yang ditempa Al-Quran dan dididik oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, memperhatikan keadaan sekelilingnya. Dilihatnya saudara-saudara sesama muslim, yakni golongan fakir, miskin, dan orang-orang yang tidak berdaya, tiada mendapatkan perlindungan dan tidak mendapatkan orang yang sedia melindungi mereka. Dilihatnya mereka diterkam bahaya dari segala jurusan, dikejar kedzaliman dari setiap jalan, sementara ia sendiri aman tentram, terhindar dari gangguan bangsanya. Maka ruhnya yang biasa

saudaranya kaum muslimin merupakan tunas-tunas dunia, beriman dan generasi alam baru yang esoknya akan terpancar cahaya ke seluruh penjuru, cahaya keimanan dan ketauhidan. Pendengar, berikut ini marilah kita mendengarkan sebuah lagu sebelum kita melanjutkan kisah ini.

Maka marilah kita dengar cerita dari saksi mata yang melukiskan bagi kita peristiwa yang telah terjadi, katanya. Ketika Utsman bin Maz'un menyaksikan penderitaan yang dialami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara

0: dengan aman dan tentram disebabkan perlindungan Walid bin Mughirah. Katanya, demi Allah, sesungguhnya mondar-mandirku dalam keadaan aman disebabkan perlindungan seorang tokoh golongan musyrik, sedang teman-teman sejawat dan kawan-kawan seagama menderita azab dan siksa yang tidak kualami, merupakan suatu kerugian besar bagiku. Saudara pendengar program 4 RRI Banda Aceh yang masih bersama kami di gelombang FM 87,8 MHz dan AM 1251 kHz. Demikianlah perjumpaan kita malam ini tentang Utsman bin Maz'un. Mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, dan sampai jumpa dalam lanjutan kisahnya di hari yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mendengarkan Sejarah Islam. Sampai

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan, sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

0: النَّارِ.
1: Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya. Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari.
0: Lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min

Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

0: Dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksaannya.
1: Lahu da'watul haq.

Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

0: الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
1: Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.

0: ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

0: yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
1: Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar.
0: Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan, dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.

Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki, semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.

Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.

Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

0: kelompok.
1: Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu. Yang

0: الْعَذَابِ
1: Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya.

Dan sungguh, orang sebelum mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya. Tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Propet budaya anu nanggrok.

Tropet Budaya Anu Nanggrok. Tropet Budaya Anu Nanggrok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara luntuan kusuji yang dengar radio Proput RRI Banda Aceh, mak malamnya katanya tak sambung dom dengan hikayat Hasan Husin bahagian yang ketujuh. Mudah-mudahan drone kan pre yang kawuranyan kiban sejarah Sayyidina Husin yang tengah memperang kadi perang le kaum Yazid di belang akar bala kadi glung di tinan jino ta dengar dalam sambungan ji. Mudah-mudahan buji ke sabah pedoman bagi kita nyo pakiban ke sejarah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Badengah kawan, pedeng batangan, laju penari. Saidina Hacim pantangan rancak, tiga-gogutak rebah mengguling.

0: Kali.
1: Propert budaya anu nanggro.
2: A'udzu billahi minasy

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan program 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda masih RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh gelar diseminasi kajian fiskal regional di Kampus Jabal Ghafur PD. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Aceh menggelar diseminasi kajian fiskal regional di Universitas Jabal Ghafur Kabupaten PD pada 8 Juli 2026.

0: ekonomi masyarakat di sekitarnya.
1: Potensinya itu memang salah satunya adalah menghasilkan produk-produk turunan tadi. Nah, ini yang harus kita fokuskan, dan untuk menggerakkan itu memang paling bagus kita memulainya dari institusi-institusi yang sekarang ini masih belum banyak diberi kesempatan pemberdayaan. Salah satunya adalah kampus.
0: Ia menambahkan banyak kampus di dunia yang berhasil mengelola sumber daya dan keuangan dalam jumlah besar, sehingga tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tapi juga menjadi penggerak ekonomi di wilayahnya. Model tersebut, menurut Safu Adi, dapat menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi di Aceh untuk lebih aktif mengambil peran dalam pembangunan daerah. Selain itu, Safu Adi juga menekankan pentingnya penerapan prinsip triple helix dalam membangun ekonomi kawasan, yakni kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha. Menurutnya, sinergi ketiga unsur tersebut menjadi kunci agar potensi daerah tidak hanya dipetakan, tetapi juga benar-benar dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Melalui diseminasi kajian fiskal regional ini, DJPB Aceh berharap Civitas Akademika dapat semakin memahami peran strategis kampus dalam membangun ekonomi, sekaligus mendorong generasi muda agar lebih peka terhadap potensi-potensi yang dimiliki daerahnya. Dari Banda Aceh, Sini Novita melaporkan.
2: Berita terakhir pendengar, UMKM Alam Coklat Kabupaten Aceh Utara ikut memeriahkan Pasar Tani Kota Los Maue. Berikut dilaporkan Muhammad Jafar.
3: Terima kasih pemirsa RRI dan juga pendengar. Saya saat ini berada di Pasar Tani, Desa Mongedong, Kecamatan Mandasati, Kota Los Maue, di mana pada pagi hari ini menjelang siang, pemerintah setiap bulannya menggelar kegiatan pasar tani yang disambut meriah oleh warga Kota Los Maue, dan di mana pada hari ini juga kami melihat ratusan pengunjung membeli berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, sampai dengan sayur mayur. Bahkan juga banyak UMKM yang menjual berbagai produknya pada hari ini. Salah satunya yaitu ada Alam Coklat dari Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, yang ikut bersama UMKM lainnya di kegiatan pasar tani pada hari ini. Kita langsung saja kepada Pak Mahdi yang ikut serta meramaikan pasar tani. Assalamualaikum Pak Mahdi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baik Pak Lipat. Mahdi, ini apa saja produk kita yang kita jual di pasar tani hari ini?
4: Baik, terima kasih. Alam Coklat ikut meramaikan suasana Pasar Tani Kota Los Maue. Terima kasih kepada segenap panitia Pasar Tani semuanya. Sudah mengikutkan saya hadir di acara event yang sangat bergengsi seperti ini. Saya banyak produk, Pak. Yang pertama sekali ada coklat-coklat kita. Ini ada mil, ada almond, dan ada mete, dan ada beberapa varian lainnya. Kemudian juga ada di sini, yaitu ada bubuk 3-in-1 yang siap seduh nih, Pak. Ini siap seduh pakai air hangat, udah ada gula, susu, sudah siap di sini. Kemudian yang sangat spesial sekali adalah ini, Diabengko. Diabengko ini adalah ini biji coklat murni yang siap dikonsumsi. Ini yang pertama untuk stamina ya. Yang kemudian ada juga minuman sari coklat murni. Dari biji coklat ini kita chopper, kemudian kita masak. Aku edukasi jadi minuman coklat murni ini sangat sangat ini sekali, Bu, sama kayak Pak Kama, kayak kita minum kopi espresso gitu. Nah, itu yang sudah hadir di sini, Pak.
3: Ya, Pak Mahdi, dengan kegiatan ini apa yang menjadi harapan kita kepada pemerintah ke depan agar UMKM ini benar-benar hidup, Pak?
4: Benar. Oke, terima kasih. Saya harapan saya semoga saya dapat perhatian serius agar UMKM ini, karena seingat saya Aceh Utara UMKM terbanyak, Pak. Terbaik lebih 2000 UMKM, agar orang ini bisa-bisa mandiri dan berkembang. Kita harapan dukungan dan sportivitas penuh dari pemerintah, mungkin dari segala sisi. Dari saya mungkin dari hulu ke hilir, dari kebun juga dapat perhatian, kemudian media belajar juga dapat perhatian, kemudian media produksi juga perhatian. Yang gimana ya, kita harus bisa edukasi ikut seperti sensasi coklat-coklat lain yang seperti yang ada di Jakarta, mungkin yang ada di luar negeri kan. Seperti itu, menyebabkan benar-benar higienis dan benar-benar keren lah hasil olahan anak bangsa yang ada di Nanggro Aceh Darussalam.
3: Baik Pak Mahdi, terima kasih Pak.
4: Sama-sama. Sudah
3: bersama kami. Baik. Pak. Pemirsa, inilah dia lokasi UMKM ataupun pasar tani yang hari ini kita lihat begitu antusias dan senang mereka dengan kegiatan-kegiatan yang digelar oleh pemerintah. Mudah-mudahan saja kegiatan ini dapat memberikan nilai positif dan juga berdampak langsung kepada perekonomian daerah di

0: Taluk Semai maupun Aceh Utara. Dari Stasiun Reklamasi Monggedung, Pataluk Semawe, Muhammad Jafar melaporkan.
1: Jadi lewat apa?
2: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
4: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
5: Ku lihat Ibu Pertiwi